0: Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
2: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
5: Laporan khusus.
3: Kita harus siap menghadapi keadaan.
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. sudah anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
5: Pak, dengan adanya bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
11: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
12: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerahnya, daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hatiku. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun, mengusung tema

0: Rakyat Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampai pagi ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyebabkan

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampang

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampang pagi ini.

0: isang pampahiinig.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Selamat menikmati teman-teman yang kami hadirkan ke negara Anda untuk lebih menyemangati aktivitas kita di hari ini. Pendengar, Bupati Sampang Selamat Junaidi meluncurkan program distribusi 1 juta liter air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini disiapkan menyusul masih adanya sejumlah wilayah yang rentan mengalami kekeringan. Peluncuran dilakukan secara simbolis pada Senin kemarin, 7 September 2026. Bupati mengatakan air bersih tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, distribusi air bersih diperlukan karena masih terdapat sejumlah daerah di Sampang yang rentan terhadap kekeringan. Pemerintah, kata dia, tidak ingin masyarakat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Memang ada beberapa daerah yang sangat rentan terhadap kekeringan. Maka pemerintah hadir. Program 1 juta liter air bersih itu diinisiasi Forum Sampang Sehat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Selamat Junaidi juga menyebutkan langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan ketika membutuhkan air. Dia berharap distribusi air bersih tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga Sampang selama menghadapi kondisi kekeringan. Bagi pemerintah, air bersih bukan sekedar bantuan, tetapi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan ketersediaannya ketika kekeringan melanda. Pendengar, Bupati Sampang Selamat Junaidi juga saat pelepasan distribusi 1 juta air untuk masyarakat Kabupaten Sampang di Pendopo Trunojoyo pada Senin kemarin, program tersebut yang diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat atau FSS. Melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya adalah Basnas Kabupaten Sampang, Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sampang, RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang, serta sejumlah rumah sakit dan klinik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang. Bupati Selamat Junaidi itu juga menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam membantu masyarakat yang kesulitan terhadap akses air bersih, khususnya di tengah musim kemarau seperti saat ini. Ia mengatakan hari ini kita resmikan meluncur program 1 juta liter air bersih untuk masyarakat Sampang yang akan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Bupati menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memberikan manfaat yang nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Prinsip pemerintah adalah melaksanakan program yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, ia mengatakan memilih program 1 juta air bersih sebagai respon nyata di musim kemarau. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini dengan berbagai informasi terupdate atau informasi yang menginspirasi kita semua.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati.

kilometer dari tempat pertempuran Marathon ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.
3: Jelek, muka magrib, bulu kan.
4: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
5: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Forum Pengurangan Resiko Bencana FBRB Kabupaten Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Penyiaran Publik Republik Radio Republik Indonesia LPPRRI atas konsistennya sebagai media penyiaran publik yang tangkap terhadap kebencanaan. Ketua FBRB Sampang Hasan Jelani menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan merupakan wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran publik dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strategisnya di sektor penanggulangan bencana, Hasan juga menekankan pentingnya konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi sosial yang lebih luas. Di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam, RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan. Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital untuk tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tetapi juga dalam merawat merajut kerukunan dan persatuan bangsa melalui siaran yang edukatif dan menyejukkan. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Saat ini telah masuk di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak ke Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terhadap dalam Jatim hari ini.

0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat 101,3 FM, saya Riri Rizkanti juga terus menemani Anda mendengar, dan selanjutnya kita akan hadirkan update informasi-informasi di Jawa Timur ya. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim hadir menemani Anda lewat program Jatim hari ini. Dan kita akan hadir dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Satu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.
2: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
3: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di hari ini? Program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan beragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh reporter. Anda bisa simak bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Setelah itu baru kita akan ke reporter untuk menghadirkan satu persatu kabar yang mereka punya untuk Anda.

0: Pendengar program Jatim hari ini masih hadir menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Emil Akbar bahwa ada layanan si mamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk bisa memudahkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perekaman EKTP tapi tidak bisa datang ke kantor ataupun juga mal pelayanan publik atau di kantor di Spenduk Capil, jangan khawatir. Sebab petugas dari di Spenduk Capil yang jemput bola langsung ke rumah warga melalui inovasi si mamas melayani di rumah. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Tektona Jati. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak, sejauh ini untuk si mama ini sendiri, teknisnya bagaimana, Pak?
2: Jadi, saya memang buat suatu proposal itu siap melayani di rumah. Ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi yang mungkin karena sakit, karena apa ya, disabilitas atau fisik, ya kemudian juga dia kesulitan untuk ke titik layanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, maka saya membentuk tim si mama ini, kalau nggak salah sekitar tahun 2022-2023 itu. Kita terakhir di sana dan alhamdulillah responnya positif karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah-rumah bagi masyarakat yang memang pernah lumpuh, sakit, disabilitas lainnya gitu. Itu yang kita bantu, termasuk juga kita melayani disabilitas yang non fisik yaitu DGJ. Iya, itu kan termasuk disabilitas, nah, itu kita layani juga.
1: Ya, Pak, nanti petugas dan alatnya juga.
2: Iya, jadi alat portable yang ada itu kita bawa petugas, jadi minimal 2 orang ya. Kita akan datang ke rumah-rumah penduduk apabila ada permintaan atau surat permohonan yang dikirimkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi memang istilahnya berdasarkan usulan dulu dari WAT.
2: Ya, jadi selama ada permohonan, jadi kan kita tahu. Itu bisa nanti langsung kita respon, kita jadwalkan dan kita turun ke lokasi langsung.
1: Jadi ini banyak apa istilahnya permohonan warga untuk mereka bisa dilayani.
2: Lumayan antusias karena memang butuh perekaman yang harus dilaksanakan di rumah ya. Jadi satu minggu itu hampir 2-3 kali gitu. Jadi dan kebetulan untuk hari ini ya, pada bulan September ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1997, kita jadwal rutin 1 minggu 2 kali yaitu Selasa sama Kamis.
1: Dan sekarang tempatnya di
2: Desa Kejapanan, Kecamatan Gembol.
1: Ya, ingin sampaikan pada masyarakat.
2: Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila punya saudara, tetangga, atau juga mungkin teman, ya, dan sebagainya, yang mungkin belum perekaman, terutama yang usia 16-17, ataupun yang usia sudah lewat 17 tapi belum punya KTP, maka silakan menghubungi kami dengan mengirim surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau ke hotline servis kami, ya, itu ada nanti bisa disampaikan di sana. Sehingga dari situ nanti akan kita jadwalkan untuk turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan.
1: Langsung dari beliau terkait dengan layanan inovasi si mama jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah-rumah warga. Emil Agar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Emil Akbar, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Kabar selengkapnya Witra, silakan laporan Anda. Oke, baik. Sambungan kami terputus dengan Witra Adila, kita akan coba kembali untuk menghadirkan kabar lainnya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Witra Adila di kesempatan kali ini untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Saya tidak sendiri pendengar, masih bersama dengan rekan-rekan yang sudah baik. Kami akan hadirkan sesaat lagi ya, bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri dan juga Atit Sasono yang menemani untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban yang mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Tidak hanya informasi dari reporter Emil Akbar, kemudian reporter Witra Adila, tapi juga nanti ada reporter Rizky Darmawan yang juga sudah siap untuk berbagi kabar soal APBD 2027 Kota Batu yang perkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Tapi nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, kita bergeser terlebih dahulu ke reporter Witra Adila. Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan potensi atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tuban, terkait dengan informasi yang saya dapatkan langsung dari Kabid Damkar, bahwasanya di per bulan Juli kemarin itu merupakan angka yang cukup tinggi begitu. Namun memang di bulan Agustus mengalami sedikit penurunan, hingga bulan ini juga sudah ada beberapa kasus karhutlah yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sementara memang karhutlah ini terjadi dikarenakan faktor cuaca yang cukup kering, di mana masih memasuki musim kemarau, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutlah. Selain itu juga cukup sering disebabkan karena sebagian masyarakat ini membakar lahan, membakar sampah yang itu tidak dipastikan apinya padam dan harus ditinggal, ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya karhutlah. Dan selain karhutlah, tadi juga dari pihak Damkar juga cukup memberikan poin bahwasannya penggunaan apar bagi pelaku usaha ini juga cukup penting, karena di Tuban ini memang kebakaran tidak hanya lahan dan hutan saja, tetapi juga bangunan-bangunan juga menjadi salah satu fokus dari Damkar Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya saat ini juga sudah bersama dengan Kabid Damkar Kabupaten Tuban, ada Bapak Sutaji, yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, terkait dengan himbauan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan terkait dengan himbauan atau hal-hal yang mengenai terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Tuban.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Jawa Timur. Yang pertama, salam sehat, salam Yuda Brahmajaya. Kita pantang pulang sebelum padam. Lewat kesempatan yang baik ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Karena di musim kemarau, musim panas yang panjang ini, angka kebakaran meningkat. Hingga di kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Termasuk tadi disebutkan Mbak Witra, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Karena itu sangat berbahaya. Sekarang musim kemarau berpotensi angin kencang. Makin kalau kita membakar, perambatan untuk api itu cepat meluas. Hingga sekali lagi kami mengimbau jangan bakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, seperti itu.
3: Oh, terkait data yang dihimpun oleh Damkar sejauh ini, bagaimana Pak Taji?
4: Ya, ini di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir. Itu setelah kita analisa dugaan penyebabnya, kemarin didominasi oleh pembakaran sampah sembarangan. Itu saya bersama Forkopimka, dengan pengampu wilayah, termasuk pemilik lahan yang notabene kategori luas, seperti teman-teman perhutani, kami bareng-bareng sosialisasikan agar kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Karena tidak hanya lahan kosong, tidak hanya di kawasan hutan yang terbakar, pelaku usaha, bangunan gedung juga beberapa bulan terakhir ini kebakaran meningkat. Kami sarankan untuk segera mengurus perizinan SLF yang di dalamnya ada persyaratan Damkar untuk sistem proteksi kebakarannya. Itu salah satu cara untuk memanage agar angka kebakaran bisa menurun. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Sutaji. Demikian mendengar informasi seputar kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan Kabupaten Tuban. Memang dari Damkar ini selalu memberikan imbauan positif begitu ya kepada masyarakat agar kejadian-kejadian serupa ini tidak berangsur-angsur dilakukan seperti itu dan bisa melakukan pencegahan apabila terjadinya kebakaran. Dan tentu dihimbau juga masyarakat agar segera memanggil Damkar apabila melihat ada kobaran api yang tidak dapat dikendalikan. Demikian informasi dari Tuban, mendengar bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Rizky Darmawan. APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan BPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno Kota Batu.

0: Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 990,2 miliar rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 365 miliar rupiah, pendapatan transfer 614,2 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11 miliar rupiah. Sementara itu terdapat defisit anggaran sekitar 80,08 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa dari perhitungan anggaran atau silpa. Nurrahman memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga dengan proyeksi belanja daerah sebesar 1,07 triliun rupiah dan pendapatan 990,2 miliar rupiah. Rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui smart integrated farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Rizky Darmawan, kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Karyantoni. Adanya titik api baru di lereng Semeru Lumajang. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Dengar, petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Dan titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh para petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang juga bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin kencang seperti saat ini. Hingga berita ini diturunkan pendengar, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama reporter Angela Reska bahwa Bulog Cabang Ponorogo saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, saat ini Bulog Cabang Ponorogo tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat KPM di Pacitan. Setiap KPM menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yakni terhitung dari bulan Juli, Agustus hingga September. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal September kemarin dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan dibandingkan tahun lalu penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan tahun ini meningkat sekitar 70%. Data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang berhak menerima bantuan berasal dari desil 1 hingga desil 4. Budiwan berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, sekaligus menstabilkan harga pangan. Budiwan mengatakan, pekan kemarin penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Pacitan telah terrealisasi sekitar 50%. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Kita akan bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Pendengar, bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ima Fadilah? Iya. Rekan Ima Fadilah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba hubungi kembali rekan Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda? Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah yang akan menghadirkan kabar untuk Anda bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Nita. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menggelar program tracing dan screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dan didanai melalui APBN. Di Kabupaten Sampang, program ini menyasar 66 lokasi atau 66 lokus pemeriksaan yang tersebar di 22 wilayah kerja puskesmas. Program ini sejatinya telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus dan dijadwalkan hingga akhir November. Setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik per hari. Saat ini, Puskesmas Torjun Kabupaten Sampang menggelar tracing TB yang terintegrasi dengan CKG menyasar sebanyak sekitar 300 warga yang berisiko tertular TB. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi, yang juga sedang bertugas di lokasi. Mohon izin dokter, seperti apa pemeriksaan TB terintegrasi ini dokter, dan siapa saja yang menjadi target pemeriksaan?
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Budi dari Jun. Kegiatan ini hari ketiga atau hari terakhir. Hari Kamis, kemudian hari Sabtu, dan terakhir hari ini tanggal 8 hari Selasa. Untuk sasaran perharinya itu 100. Ya, tapi karena undangan ada berbagai kegiatan dan kendala masyarakat, tapi sudah terlaksana. Jadi hari pertama sekitar 76 yang hadir, kemudian hari keduanya ada 99. Hari ini masih running berjalan, pasien hadir kita layan. Untuk terjun sendiri, mohon izin sebagai pengen kita dari pemeriksaan sekitaran 520-an sekian, capaian kita di 231, dan dari situ terdapat 12 yang positif atau 12 kasus TB. Yang lanjut dan yang diobati dari 12 itu kita temukan 12-12-nya alhamdulillah mau mengikuti pengobatan. Jadi semua pasien yang terjaring atau TB positif kita obati. Untuk ya untuk yang tadi SSTB ini memang kita integrasi dengan CKG karena memang program prioritas nasional untuk apa namanya penurunan kasus TB. Jadi kolaborasi dengan CKG dan juga kita lakukan pemeriksaan dan ronsen. Jadi kita ada pemeriksaan ronsen dari rumah sakit Ketapang ya, dan juga dari tenaga ahli yang membaca dokter ahlinya yang kita konsultasikan itu dokter spesialis paru dokter Naji. Jadi pasien diperiksa CKG, lab, tensi dan lain sebagainya, kita anamnesa beberapa apakah ada kontak termasuk kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC, kemudian apakah ada faktor risiko lain seperti merokok, kemudian TM, kencing manis atau HIV, ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. Dari situ kita juga tanya keluhan yang spesifik, apakah dia ada batuk berapa lama, kemudian gejala tambahannya bisa demam, sering demam, demam sumber dan demam sebagainya, seperti itu, kemudian berat badan turun atau keringat di malam hari.
2: Baik, izin dokter, dari kegiatan ini hari ketiga, sudah adakah temuan kasus TB?
3: Ya, jadi dari pemeriksaan memang nanti ronsen kan juga beragam. Jadi ronsennya bisa normal atau ada kelainan, kelainan juga dibagi dua, bisa mengarah ke terduga TBC maupun yang abnormalitas yang tidak mengarah TBC. Nah itu kolaborasi dengan keluhan, kalau memang dia masuk kategori terduga bisa kita lanjutkan ke TCM. Sejauh ini kita kemarin ada dua yang hasil TCM-nya positif.
2: Baik, berdasarkan temuan dari tracing TB integrasi program cek kesehatan gratis ditemukan ada dua pasien positif TB yang untuk kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh sehingga dapat sembuh tuntas, dan diharapkan dengan kegiatan tracing TB secara menyeluruh di Kabupaten Sampang nantinya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat kegiatan atau program eliminasi TB dari Kabupaten Sampang. Mbak Fadila melaporkan.

0: Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur masih hadir menemani Anda. Dan kita sudah bersama dengan reporter Khoirul Umam yang akan mengabarkan berkaitan dengan musim kemarau membuat puluhan desa di Kabupaten Sampang masih mengalami kesulitan air bersih. BPBD pun mulai melakukan dropping air secara bertahap ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khoirul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau masih menjadi persoalan bagi sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat, terutama di wilayah yang masuk kategori kering kritis. Untuk membantu masyarakat, BPBD Sampang mulai melakukan dropping air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak. Dan penyaluran diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan. Serta keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam distribusi. Yaitu BPBD memiliki dua armada tangki, sementara satu armada berasal dari PDAM. Sehingga penyaluran harus dilakukan secara bergilir ke desa-desa yang membutuhkan. Sedangkan saat ini penyaluran dilakukan kepada 78 desa dan secara bertahap setiap desa mendapatkan dua tangki air dengan berakhir di akhir September ini. Setiap desa ini dirasa kurang diprioritaskan karena setiapnya setiap desa itu mendapatkan 6 tangki air. Hal ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang sehingga setiap desa mendapatkan 2 tangki. Dan dari lapangan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat dan warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kesulitan air terutama desa yang masuk kategori kering kritis. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa Pemkot Blitar tunggu Musor Kotlub Koni terkait pencairan dana hibah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah, terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah kota pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi atau memiliki dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet di daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah kota harus memastikan setiap proses pencairan ataupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Selain dana hibah, kepastian kepengurusan juga berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi. Pemerintah Kota Blitar berharap persoalan kepengurusan KODI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan terbentuknya kepengurusan definitif, proses administrasi terkait dukungan pemerintah termasuk dana hibah dan fasilitas sekretariat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Dan pemerintah kota juga memastikan dukungan terhadap pembinaan olahraga tetap menjadi perhatian, namun dukungan tersebut harus diberikan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke kabar lainnya bersama reporter Ayu Citra yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri merasa kecewa dengan aturan baru yang diterapkan Perumda Jayabaya. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini kekecewaan pedagang terhadap aturan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri dituangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Dan hal itu, pendengar, diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Kota Kediri pada hari ini, Pujiono. Ia mengatakan, pendengar, bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang, di mana hal terutama ini terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa serta penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
4: Sebenarnya tidak ada kesepakatan, artinya terjadi perubahan apapun tarif dan sebagainya, itu harus ada kewajiban bersama-sama baik dari di Perumda dengan masyarakat pedagang pasar ini adanya rusak. Tapi tahun 2023 itu adanya kedatangan Pak Rufi itu dengan keputusan yang baru, harga itu naik dan akhirnya
3: Ya, pendengar, sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Rusin, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk dialog dan juga sebelumnya ini telah meminta para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis sebagai dasar kajian dan juga laporan kepada Wali Kota Kediri. Dan depan pendengar, para pedagang juga berharap agar evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan juga kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, masih ada satu informasi kembali yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter William Nathan, bahwa waspada karhutlah kepolisian dan petugas kehutanan sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di hutan Bantur, Malang Selatan. William Nathan, silakan laporan Anda.
5: Baik, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kepolisian Resor Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguru, Kecamatan Bantur, Malang Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Malang, AKPM Budiono, menegaskan langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan itu bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintas atau mungkin beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, kepolisian meminta warga tidak sekali-kali mencoba menyalakan api atau membakar vegetasi dengan alasan untuk pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau mungkin tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka secara langsung kepada warga sekitar hutan. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutlah seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman warga. William Nathan melaporkan.
0: Dengan informasi yang disampaikan oleh reporter William Nathan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi hari Kamis ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain, menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau, mendaftar atau menginvestasikan dan melaksanakan program sekolah hijau, yakni membangun kegiatan apotik hidup di sekolah, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruang kelas, konsumsi air dan energi lainnya, membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah, membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya, serta menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, mengkondisikan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti kelompok hijau, pecinta alam, dan sejenisnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumna Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumnepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumna. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Plataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun ya. Siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pendengar, pada siang hari ini kita bersama di program Literasi edisi hari Selasa di lembar ke-8 di bulan September 2026. Topik kita adalah Jemari, dari teknologi di tangan menjadi literasi keluarga. Nah, seperti apa sih kita akan membahas hal ini tentang literasi keluarga begitu, atau literasi digital, bersama dengan narasumber. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama dua narasumber langsung hadir di studio RRI Sampang. Kita sapa dulu, ada Ibu Fani atau Mbak Fani ya lebihnya karena saya panggilnya Mbak Fani. Mbak Fani Nurhayati, pegiat literasi Min Sampang. Assalamualaikum Mbak Fani. Iya, ini sudah beberapa kali alhamdulillah, dan insya Allah kita selalu memberikan edukasi, informasi juga untuk masyarakat luas begitu ya Mbak Fani ya. Selamat datang di studio RRI, dan saya sangat berterima kasih di tengah kesibukan di sekolah, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fani. Kemudian saya menyapa narasumber kedua kita adalah Ibu Febri Hidayati. Beliau ini adalah Relima Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Bu. Panggilan siapa nih Bu?
4: Ibu Febri.
3: Ibu Febri, apa kabar Ibu?
4: Baik,
3: alhamdulillah. Ibu kayaknya kurang mendekat dari mic deh.
4: Oh, iya. Oke.
3: Ya, Ibu, kami juga sangat berterima kasih Ibu di tengah kesibukan. Iya. Sebagai ini Relima nih, relawan
4: literasi masyarakat.
3: Relawan literasi masyarakat. Betul. Yang pasti namanya relawan ini pasti kesibukannya sangat luar biasa padat begitu ya Bu ya.
4: Iya,
3: ya kami juga sangat terima kasih sudah langsung bisa hadir begitu Bu di studio RRI.
4: Iya.
3: Baik, topik kita adalah Jemari, dari teknologi di tangan menjadi literasi keluarga. Dan saya juga mengajak pendengar untuk bertanya jawab, silahkan di line telepon kami di 323 554 dan 323 661, serta di via WhatsApp ya di RRI Sampang di 0874 39 1008. Baik, pendengar, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut Tapi saya ingin mengetahui dulu nih, barangkali juga pendengar penasaran, RE5, saya baru mendengar dan ya, mungkin bisa dijelaskan nih oleh Ibu Febri. RE5 ini singkatan dari Relawan Literasi Masyarakat. Ini betul. Sejak kapan Ibu RE5 ini hadir di hadapan masyarakat luas lah begitu?
5: Iya.
3: Ini baik. Di Sampang ya?
5: Iya, ini di Kabupaten Sampang. Kami berdua di Kabupaten Sampang ini, saya, Febri, dan Mas Alvin. Tapi Mas Alvin ini ada di wilayah utara.
3: Iya, di sini soalnya ada juga nama Alvin loh, Bu.
5: Oh gitu.
3: Bukan ya. Oke, di utara.
5: Di utara. Iya, kedung-dung ke sana. Jadi fokus kegiatannya Mas Alvin ini daerah utara.
3: Oke.
5: Ya, jadi RE5 ini adalah salah satu program yang di-launching oleh Perpusnas. Ini adalah tahun kedua. Tahun kedua tahun 2026. Sebelumnya tahun 2025, tetapi Sampang belum ada. Nah, Sampang ini mendapat bagian untuk mendapatkan RE5 juga pada tahun 2026. Tugas kami ya, salah satunya adalah
3: Ibu, sebelum Ibu menjelaskan tugas dari RE5 begitu. Tadi Ibu mengatakan ini program dari Perpusnas begitu. Dan Kabupaten Sampang mendapat RE5 ini
5: dua orang
3: kemudian di tahun 2026 begitu. Jadi apakah setiap yang namanya kabupaten ini mendapat RE5 tadi, Bu?
5: Iya. Ini program awalnya masih piloting ya, pilot project itu belum semua. Tapi pada tahun ini harapannya semua kabupaten di wilayah Indonesia itu dapat itu.
3: Oh, gitu.
5: Untuk tahun ini itu sekitar ada 350-an RE5 gitu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Indonesia. Memang belum semua, memang belum semua kabupaten, tetapi harapannya nanti akan ada
3: terus, semua kabupaten. Iya. Kalau di Madura, Bu, di Sampang dan di mana yang ada?
5: Di Sampang dan Pamekasan.
3: Oh, masih dua ya. Jadi Sumenep dan Bangkalan belum.
5: Belum.
3: Okay. Untuk masing-masing relawannya hanya dapat dua jatah dua atau seperti apa?
5: Awalnya rekrutmen ini untuk Pulau Madura ini dibuka 4 kabupaten. Tetapi yang mendaftar hanya yang di wilayah Sampang dan Pamekasan. Jadi sayang sekali ya,
3: Berarti
5: dan Sumenep belum ada yang mendaftar waktu itu.
3: Alasannya itu belum diketahui ya, Bu.
5: Belum terlalu ini ya, familiar.
3: Kalau alasan dulu Ibu sebelum menyampaikan tuh tugasnya RE5 gitu, alasannya Ibu barangkali untuk mendaftar RE5 ini apa ini, Bu, secara pribadi?
5: Iya, jadi kebetulan ini saya ini kan pecinta buku,
3: suka baca berarti
5: baca
3: ya,
5: buku,
3: luar biasa.
5: Gitu kan. Jadi saya ingin menularkan juga kepada semua orang bahwa membaca buku itu sangat menyenangkan, bisa dilakukan dimanapun, di sela-sela kita jeda pekerjaan, kan. Daripada
3: ya,
5: kita scroll yang mungkin. Belum ada ininya ya, manfaatnya.
3: Ya, kadang ada berita hoax, berita tidak, itu kan kita belum tahu kebenarannya kadang
5: Selain itu kan ada yang mengatakan bahwa membaca buku ini kan selain menajamkan pikiran juga melembutkan hati seperti itu.
3: Jadi di pikiran saya, jadi saya berpikir tuh kalau di rumah Ibu tuh bukunya banyak banget gitu loh. Itu buku apa aja, Bu? Buku komik, buku apa tuh ada, atau buku pelajaran, buku apa aja gitulah, cerita-cerita apa?
5: Kebetulan saya pemakan segala.
3: Tanda kutip ya.
5: Saya pemakan segala, artinya semua buku saya baca, selagi itu saya bisa dapat manfaatnya dari sana, saya baca.
3: Luar biasa, ini bisa ditiru loh ya, patut ditiru begitu. Oke, dijelaskan tugas dari RE5 ini.
5: Iya, salah satu dari tugas kami adalah ya ini menghidupkan literasi di Kabupaten Sampang. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh Perpusnas karena kegelisahan ya, kegelisahan nasional yang melihat bahwa katanya tingkat literasi masyarakat Indonesia ini dari tahun ke tahun menurun gitu kan, karena kita dihajar habis-habisan oleh teknologi.
3: Betul.
5: Dan
3: kecanggihan teknologi.
5: Kebiasaan membaca terutama anak-anak dan remaja ini juga sangat berkurang gitu kan. Jadi literasi dulu kita memaknainya sebagai membaca dan berhitung seperti itu ya. Tetapi sekarang literasi itu berkembang lebih luas, maknanya itu berkembang lebih luas. Jadi menurut UNESCO, literasi itu kan cakap dalam menerima informasi, kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti itu. Nah, kita ini masih dalam taraf bisa membaca.
6: Iya.
5: Remaja gitu kan, bisa membaca, oke.
6: Iya, baca bisa gitu.
5: Iya, betul. Tingkat buta aksara di Indonesia turun. Tetapi bagaimana memahami dari bacaan itu? Paham enggak? Jadi ketika
6: baca doang gitu,
5: iya, paham enggak? Iya, dia bisa membaca, dia mengenal huruf, bunyi huruf, dia tahu. Tapi ketika ditanya dan menceritakan ulang apa yang sudah kamu baca tadi, itu
6: bingung.
5: Masih kebingungan. Nah, itu yang kemudian salah satunya adalah menghadirkan Relima untuk memberikan dampak yang luas, gitu kan. Jadi literasi itu ternyata tidak hanya baca dan tulis saja, tidak berhitung saja, tetapi ada banyak sekali literasi. Termasuk salah satunya adalah literasi digital, bijak memanfaatkan digital agar tidak mudah kemakan hoax itu tadi. Kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi itu sangat memudahkan hidup kita.
6: Ya, mempermudah dan pengaruhnya luar biasa.
5: Iya, tetapi itu kan seperti pedang bermata ganda.
6: Betul.
5: Jadi kita harus bijak juga di situ.
6: Oke, oke. Jadi kalau menurut Ibu, gambaran secara umum gitu untuk literasi digital khususnya tidak hanya di Sampang tapi juga di Indonesia lah begitu. Ini bisa dikatakan menurun begitu.
5: Iya.
6: Menurun ya, Bu ya. Betul. Kalau menurut Ibu, apakah bisa dikatakan kesadaran orang tua ini untuk literasi digital ini bisa dikatakan sudah merata belum kalau menurut Ibu? Ini kan peran orang tua juga penting banget loh, Bu, sangat, dalam literasi digital untuk literasi keluarga.
5: Kalau saya diizinkan untuk berkata jujur ini.
6: Diizinkan, Bu.
5: Belum.
6: Belum.
5: Iya. Oke. Okay. Jadi sangat sedih ketika melihat orang tua yang memberikan anaknya yang masih balita bahkan HP yang penting diem.
6: Ya, itu cara ampuh sih untuk saat ini begitu. Tapi itu memang
5: itu instan dia akan diam. Oke, dia akan diam saat itu. Dia nggak rewel, dia nggak akan mengganggu orang tuanya. Tapi jangka panjangnya kita nggak tahu apa yang dia lihat di layar HP itu.
6: Betul. Seiring berkembangnya zaman, memang satu sisi anak-anak memang mereka mereka mengetahui itu dari gadget begitu, Bu.
5: Betul.
6: Tapi juga itu salah satu tugas penting kita sebagai orang tua untuk mengawal ketika mereka memegang gadget gitu.
5: Betul,
6: ya.
5: Betul.
6: Tidak dipungkiri anak-anak saya juga kadang mereka mengetahui sesuatu itu dari HP gitu, dari gadget gitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Fani dulu nih, Bu. Mbak Fani kayaknya udah gemes juga nih.
7: Saya menyimak dengan baik.
6: Mbak Fani ini sebagai pegiat literasi Min Sampang. Bisa dikatakan tadi kita bercerita di belakang layar gitu sebagai penggagas ya. Betul ya?
7: Iya.
6: Nih sedikit cerita, bagaimana ini perjalanan Mbak Fani begitu sebagai pegiat literasi lah Min Sampang.
7: Iya.
6: Apa yang Mbak Fani lihat tuh gitu?
7: Iya, kalau dikaitkan sama gerakan yang sedang saya gagas ini ya, Jemari Literasi Digital. Yeah. Nah, ini sebenarnya berangkat dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya.
6: Iya.
7: Yeah. Nah, anak-anak di zaman sekarang itu kalau dikaitkan dengan teknologi, mereka itu sangat dekat sekali hubungannya.
6: Iya. Yeah.
7: Iya. Mulai dari HP, penggunaan HP, tablet, akses internet, sosial media, itu mereka sehari-hari kayaknya sudah dekat sekali.
6: Betul.
7: Gitu dengan teknologi. Tetapi kedekatan mereka dengan teknologi itu tidak otomatis menjadikan mereka menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, dalam artian untuk belajar mereka gitu.
6: Yeah.
7: Nah, orang tua itu memiliki peranan yang penting gitu. Betul. Dalam hal ini untuk membentuk dan membangun kebiasaan literasi pada anak gitu. Nah, makanya dari situ saya berpikir bagaimana kalau misalkan teknologi yang sudah ada di tangan keluarga ini kita arahkan menjadi pintu masuk lah istilahnya, pintu masuk menuju kegiatan literasi gitu.
6: Wah,
7: nah, sebenarnya dari situ sih,
6: dari situ awalnya begitu. Iya. Jemari, kenapa bisa dinamakan Jemari begitu? Karena emang jadi Jemari gitu ya.
7: Betul sekali Mbak Rini.
6: Gak ada singkatan begitu ya?
7: Jadi, enggak ada.
6: Jadi sebenarnya memang asli Jemari.
7: Jemari itu sebenarnya enggak ada singkatan apapun ya dari kata Jemari. Jemari ya. Jemari ya jari-jari tangan kita ini.
6: Jemari, gerakan kecil untuk keluarga hebat. Wow, ini keren banget loh ya.
7: Iya.
6: Wah, keren-keren ini. Kalau untuk kegiatan digitalnya, ini apa aja ini, Mbak?

0: kolaborasi ya, dan ini mungkin bisa diterapkan juga di semua sekolah, tidak hanya di MIN juga, begitu ya Bu Febri?
1: Harapannya
0: ya,
1: seperti itu, seluruh masyarakat.
0: Oke, kapan ini kira-kira program ini akan berjalan?
2: Alhamdulillah sudah berjalan.
0: Sudah berjalan, dari sejak kapan?
2: Di minggu ini.
0: Di minggu ini, oke. Okay. Salah satunya di RRI ini kan? Ya, betul. Oke, okay. Kegiatannya digital apa aja ini Mbak Fani?
2: Untuk digital itu kami ada bimbingan digital di grup WhatsApp.
0: Ya.
2: Jadi sistemnya itu kita mengirimkan apa Bu, misi ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi
1: menyebutnya misi.
2: Kami menyebutnya misi gitu. Misi. Jadi supaya orang tua itu tidak merasa terbebani oleh tugas-tugas yang kami kirim di grup gitu.
0: Kayak PR gitu.
2: Iya, jadi kami menyebutkan misi. Supaya anak-anak juga menganggap ini tuh permainan.
0: Permainan ya, betul.
2: Penjelajahan yang harus kita tuntaskan nih gitu. Jadi setiap minggunya itu kami mengirimkan 3 misi ke dalam grup ya, ke grup. Nah, misi yang pertama itu ada permainan. Jadi kami mengemas belajar di dunia digital itu dengan permainan, bisa dari kuis. Kemudian ada tantangan-tantangan atau game, jadi, tapi sifatnya belajar.
0: Ya, misi yang harus mereka laksanakan lah, begitu ya.
2: Oke. Okay. Kemudian ada misi kedua itu ada cerita. Jadi cerita itu kami kemas dengan buku-buku digital, dengan gambar-gambar yang lucu, yang menarik. Kemudian mungkin bisa juga dikemas dengan video pendek atau komik atau lainnya gitu.
0: Okay.
2: Kemudian yang terakhir itu ada aksi. Jadi tidak hanya anak itu bermain kemudian membaca, tapi di akhir pekan kita mengajak anak-anak itu untuk melakukan aksi dari apa yang sudah mereka jalankan gitu, misi-misi sebelumnya. Jadi satu minggunya itu kan kami tetapkan tema, misalkan dalam minggu ini itu temanya tentang binatang. Jadi setiap misi yang kami kirim ke grup itu adalah berkaitan dengan binatang.
0: Ya, berarti keseharian yang nggak jauh dari mereka lah begitu ya. Oke, luar biasa. Jadi ada membaca, berdiskusi, cerita, menulis, berkarya dan tadi menyimpulkan dari misi-misi itu ya dalam satu minggu itu ya. Dan itu temanya beda-beda. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bergabung dari tadi sudah nunggu ya. Selamat siang, literasi digital dengan siapa di mana?
3: Halo, dengan Andi di daerah Jrenge, Mbak.
0: Oke, Mas Andi di Jrenge. Wah, ini jauh. Mas Andi, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, panasnya.
0: Oh, panasnya. Bila baik panasnya. Bukan orangnya.
3: Kalau orangnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukur alhamdulillah. Ini kayaknya penonton setia Pak Bustomi ini di kita Indonesia nih Mas Andi nih. Oke, Mas Andi, kita bersama Ibu Febri dan Mbak Fani tentang literasi jemari literasi digital. Jadi gerakan kecil untuk keluarga hebat. Ada yang ditanyakan enggak siang hari ini?
3: Ya, ada. Ini setelah menyimak itu penjelasannya, ini langsung aja ya Mbak. Saya kan kelas 4 SD ini.
0: Oh, anaknya kelas 4 SD.
3: Nah, terus untuk memulai literasi digitalnya itu kan dari orang tua kan bingung seperti apa, karena di sekolahan juga dikasih buku-buku pelajaran. Nah, maksud saya sarannya itu dimulai dari apa di rumah itu, apakah dari buku-buku dongeng atau sejarah atau apalah seperti itu. Yang pertama.
0: Oke. Gitu.
3: Terus yang ketiga ini mungkin ada ini. Nah, apa sekarang kan itu sudah mulai apa teknologi.
0: Mulai teknologi. Oke.
3: Itu kira-kira YouTube yang ada kaitannya dengan literasi digital untuk anak itu ada apa namanya gitu, seperti itu aja.
0: Oh gitu, channelnya gitu, linknya.
3: Ya, linknya soalnya kan nggak ada link ke kayak ke ibu itu untuk literasi digital.
0: Oh gitu. Kan. Atau Mas Andi gabung aja dengan grupnya itu Mbak Fani tadi.
1: Iya, betul.
0: Jadi seminggu itu ada kegiatan loh, ada misi-misi yang harus dilaksanakan baik orang tua dan juga anak.
3: Oh iya, boleh lah nanti kalau ada ini.
0: Oke, okay, nanti lebih lanjut bisa japri, bisa wapri saya nih. Atau bisa gabung kemana nih Mbak Fani atau Bu Febri untuk pendengar barangkali?
2: Bisa di follow akun sosmed kami, mungkin di sana.
0: Di mana?
2: Di TikTok, Instagram, Facebook, semuanya ada.

0: alamatnya di mana?
1: Jemari
2: literasi digital. Oh,
0: Jemari literasi digital Sampang gitu ya. Bisa itu Mas.
3: Oke, nanti saya coba punya ini apa, browsing dan coba follow up lah nanti.
0: Nah, gitu dong. Oke, jadi sambil belajar gitu ya kita ya, sama-sama. Oke, gitu ya. Aja Mas Andi.
3: Gitu aja Mbak.
0: Oke, makasih. Nah, ini gimana Bu Febri, mungkin bisa menjawab, nanti bisa bergantian nih sama Mbak Fani. Apa nih harus dilakukan nih? Memang ibu-ibu tadi kita udah ngomong ya, dikit-dikit HP ini, kayak saya tadi kan, ini HP-nya.
1: Iya, jadi saya berpikir tadi, oh kalau anak-anak ini dikasih buku, kayaknya seru banget nih mereka berimajinasi dengan buku gitu kan. Dari sekolah HP gitu kan.
0: Bisa.
1: Oke, untuk Pak Andi, jadi apa sih yang harus kita lakukan di awal untuk agar kita bisa membangun gitu kan, kedekatan dengan anak gitu kan, utamanya di digital ini ya gitu. Hal pertama adalah ya memang kita make connection gitu kan, membuat koneksi yang dekat dengan anak, karena kadang yang dibutuhkan anak itu tidak hanya orang tua hadir di sebelahnya, tetapi ada jiwa yang diisi oleh orang tua. Jadi anak merasa nyaman bersama orang tua. Nah, dari kedekatan itu nanti akan tercipta sebuah bonding, cerita-cerita kecil dari anak, kemudian pengalaman dia, itu kan juga bisa menjadi pintu masuk
0: berarti
1: orang tua.
0: Bisa dikatakan menjalin komunikasi
1: menjalin komunikasi gitu kan. Tapi ini keren banget itu kan, ada ayah yang sedemikian aware dengan hal itu. Pak Andi, terima kasih sekali, semoga ini bisa menjadi contoh juga untuk yang lain gitu kan. Karena rata-rata gitu, orang tua itu merasa bahwa saya melakukan yang terbaik untuk anak saya, tetapi masih dalam konteks secara fisik gitu kan. Sekolah terbaik, kemudian pendidikan terbaik, kemudian makanan terbaik, oke. Itu memang sangat penting gitu. Tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah bagaimana jiwa itu juga
0: terisi,
1: dikenyangkan gitu kan. Nah, dari situ saya rasa Pak Andi gitu kan. Nah, kenapa kemudian kita beralih ke digital ini? Kita kita bawa ke ranah digital, karena digital ini mau tidak mau kita harus terima. Kita harus menerima keberadaan dunia maya yang sedemikian gegap gembita ini ya. Dan kita harus menyadari penuh bahwa dunia digital ini seperti, kalau saya katakan itu ibaratkan hutan belantara. Kita nggak tahu isinya apa di luar sana.
0: Betul. Gitu kan. Kita nggak tahu tanaman apa di sana, pohon apa.
1: Apakah
0: gitu,
1: ada binatang buas di sana?
0: Betul.
1: Apakah aman untuk dikonsumsi anak-anak atau tidak? Makanya peran orang tua adalah di situ. Boleh memberikan, mungkin sesekali waktu kita membuat aturan. Ada beberapa kawan saya yang sudah menerapkan dalam waktu 24 jam hanya sekian jam aja dalam boleh gitu kan, bermain gadget seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi pintu awal memahamkan anak-anak kita, kenapa sih ayah dan bunda ini membatasi kalian bermain, atau kalau mau bermain bisa bergabung dengan kami. Ada misi-misi yang bisa diselesaikan bersama. Jadi anak tidak berselancar sendiri tanpa pengawasan orang tua seperti itu.
0: Ini luar biasa, makanya Jemari itu hadir begitu ya. Di literasi digital begitu.
1: Salah satunya untuk menjawab kegelisahan Pak Andi tadi.
0: Betul, ya itu Pak Andi tadi bisa gabung nanti ya. Jadi bisa belajar bareng anak begitu. Jadi anak tuh harus dikenyangkan katanya Bu Febri sih.
1: Tidak hanya kenyang perut, tapi jiwa dan otaknya juga
0: betul,
1: harus kenyang.
0: Jadi harus dikenyangkan semua begitu, istilahnya begitu. Nah, tadi yang kedua, akun YouTube atau apa begitu? Ada enggak punya
1: kami
0: apa namanya gambaran
1: kami ongoing ya, ongoing proses kami untuk YouTube, tapi untuk Instagram, Facebook dan TikTok sudah ada. Silakan bergabung. Kalau ingin bergabung dengan grup WhatsApp kami juga bisa. Di situ kami berbagi
0: disampaikan
1: misi-misi
0: saja di mana, di nomor mana ini Mbak Fani?
2: Di nomor nanti disertakan enggak nih?
0: Hah?
2: Di postingan RRI.
0: Di postingan nanti disertakan.
1: Jadi situ yang ingin bergabung ke grup WhatsApp.
2: Sangat terbuka luas.
1: Saya harapannya semua orang tua di Kabupaten Sampang bergabung.
0: Semuanya.
2: Salah satunya Pak Andi, sasaran tepatnya.
0: Saya juga tertarik untuk bergabung nih.
1: Yang memiliki anak toddler ya, SD, TK dan remaja lah. Yeah, remaja yeah. Ini yang mungkin agak butuh trik untuk mengobrol dengan
0: betul,
1: remaja.
0: Karena kadang mereka itu mereka fokus pada gadget mereka sendiri begitu.
1: Ya, sudah mulai punya dunia sendiri punya ya dunia kalau remaja sendiri. Ini.
0: Mm-hmm. Jadi ketika kita telepon aja kadang-kadang hal kecil gitu ya itu nggak diangkat gak lagi diangkat. Main mah gitu. Betul. Ya itulah yeah. Apa namanya keresahan orang tua orang saat tua, ini. Ya. Oke okay, baik ada voice note yang masuk di WhatsApp RRI kita coba mendengarkan.
4: Selamat pagi, Vina di Jalan Bahagia. Bertanya tentang sebab akibat dari gerakan Jemari Literasi Digital ini yang bisa dikatakan adalah gerakan yang bisa membantu orang tua dan anak memanfaatkan teknologi secara positif. Artinya mengurangi screen time mereka untuk bermain game atau scroll video di medsos. Pertanyaannya, bagaimana jika saat proses dampingan tersebut justru timbul konflik atau perdebatan terkait batasan penggunaan teknologi antara anak dan orang tua? Terima kasih Mbak Rini dan ibu-ibu narasumber.
0: Oke, terima kasih. Tadi dari siapa? Tadi dari siapa ya?
2: Dari Vina kayaknya.
0: Iya. Oh iya. Vina, itu. Dari Jalan Vina. Bahagia, oh dari Mbak Vina ini ada Fani Vina. Nah ini seperti apa nih? Nah nanti bentrok lagi dengan pemerintah begitu apa namanya untuk membatasi gadget. Tapi ini harus tanda kutip ya Bu ya. Iya, kita bermain gadget tapi ini ada hal yang ingin diajarkan di situ sebenarnya ini. Gimana ini menurut Ibu? Mungkin bisa?
2: Iya.
0: Atau Mbak Fani?
2: Jadi memang kami kan tidak mengatakan bahwa anak ini harus dijauhkan dari HP, tapi bukan berarti kita juga memberikan HP terus-terusan gitu kan ke anak. Kita mendampingi anak dalam menggunakan teknologi, tapi juga tidak memungkinkan juga kita mendampingi 24 jam. Tentunya pasti ada ketentuan-ketentuan kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak. Jadi kalau tadi Mbak Vina menanyakan sebab akibat, mungkin kalau sebabnya latar belakang tadi yang saya bilang berangkat dari hal yang dekat dengan kehidupan kita. Nah kalau sebabnya itu mungkin salah satu manfaat ya, salah satu manfaat yang kami harapkan gitu dari orang tua yang bergabung dalam Jemari ini adalah orang tua ini bisa mendapatkan ide-ide baru, ya pengalaman sederhana, kegiatan sederhana untuk dilakukan bersama anak di rumah. Seperti yang Bu Febri bilang tadi bahwa orang tua kan sebenarnya peduli ya kepada anaknya. Gitu. Orang tua tuh sebenarnya sangat peduli, tapi terkadang mereka bingung harus berbuat apa. Aktivitasnya tuh kayak gimana cara saya mendampingi di rumah gitu.
0: Sama, saya juga
2: bingung. Nah, dengan Jemari mereka bisa orang tua ini bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan sederhana aja gitu yang bisa mereka lakukan bersama anak di rumah. Okay. Contoh misalkan ketika kami mengirimkan cerita, cerita yang menarik dalam bentuk buku digital, terus komik atau apapun itu. Nah, orang tua bersama anak membaca nih. Di situ setelah membaca orang tua bertanya misalkan bagian yang kamu suka yang mana atau misalkan kalau kamu jadi tokoh ini kamu apa yang akan kamu lakukan. Nah dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang seperti itu sebenarnya sudah terjadi interaksi antara orang tua dan anak.
0: Jadi ada komunikasi yang baik ya antara orang tua dan anak.
2: Jadi yang sebenarnya yang manfaat itu bukan hanya pada peningkatan kegiatan membacanya saja, tapi Jemari juga membantu orang tua untuk lebih terlibat lagi dalam kegiatan anak, memberikan, menciptakan waktu yang lebih berkualitas lagi, memberikan pendampingan untuk penggunaan digitalnya, begitu.
0: Okay, jadi di situ ya, jadi enggak di Jemari itu enggak juga harus ada jam-jamnya enggak kan?
2: Bebas
0: ya. Jadi ada satu hari ini memberikan satu misi gitu.
2: Bisa dikerjakan besok boleh, nanti gitu ya. Boleh.
0: Enggak harus dari pagi sampai dikampengin gitu.
2: Kan ini hanya kegiatan selingan saja.
0: Oke, ini luar biasa. Jadi manfaatnya banyak ya dari adanya Jemari ini begitu. Nah, ini dia Mbak Vina tadi di Bahagia. Oke, saya ke Bu Febri lagi nih. Bu, tadi bisa dikatakan kesadaran orang tua sudah belum seluruh lah begitu ya. Oke, tadi Ibu mengatakan Relima itu hadir gitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa gawai di tangan juga harus membawa dampak positif bagi keluarga gitu kan. Ini salah satu apa sama tujuannya lah literasi digital begitu. Nah, kira-kira Bu, hambatan apa sih yang barangkali paling sering dihadapi Relima saat mengedukasi masyarakat, khususnya kaum ibu atau orang tua di daerah, dan mengatasinya gimana? Yang tadi saya berpikir setelah Mbak Fani tadi bercerita orang bagaimana orang tua itu bisa juga aktif di HP. Jadi saya mikirnya begini, sekarang banyak orang tua yang bukan hanya anak yang kecenderungan dengan HP gitu. Ini ibu-ibu, udah nanti-nanti aja, mama mau nonton TikTok, begitu. Kadang begitu kan, tentara ada sinetron bentar gitu. Iya. Nah iya. Ini dia, ini bukan hanya anak loh.
1: Sangat valid sekali.
0: Bagaimana, ya, betul ya, Bu, bagaimana valid. Menyadarkan iya. Orang tua juga ini.
1: Jadi, tantangan utama adalah memang kesadaran.
0: Yeah.
1: Jadi kesadaran dan keinginan untuk berubah.
0: Mm-hmm.
1: Gitu kan. Jadi kita tidak bisa merubah seseorang, yeah. Tetapi kita bisa merubah. We can't change the people, but we can change people. Gitu ya.
0: Apa itu? Apa itu?
2: Kalau saya nggak paham tuh apa tuh Bu Febri.
0: Mbak Fani aja. Jangan kan. Okay. Apalagi saya nih. Mm-hmm.
1: Jadi artinya gini.
0: Artinya apa?
1: Kami ini relawan,
0: yeah. Gitu
1: kan? Kami membawa sesuatu yang baik ya, gitu kan? Sesuatu yang baik. Oke, ini sesuatu yang mungkin akan membantu masyarakat, warga di sini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yeah. Gitu kan? Tetapi apapun yang kami lakukan itu tidak akan berhasil kalau orang-orang yang kami ajak ini menolak.
0: Betul.
1: Jadi intinya adalah berangkat dari kesadaran, dari kesadaran diri sendiri, gitu kan? Tadi disampaikan bahwa semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi harus berangkat dari situ. Ini demi siapa? Gitu kan. Ketika sesuatu itu berangkat dari diri saya sendiri, kemudian ini untuk kebaikan saya dan keluarga saya, insya Allah semua itu akan berjalan dengan baik. Tetapi
0: betul,
1: kadang-kadang ya namanya manusia itu kan naik turun gitu kan.
0: Yeah.
1: Kadang hari ini semangatnya 4 sampai 5 menit besok aja. Makanya
0: 4 sampai 5 gitu.
1: 4 sampai 5 menit.
0: Bukan 4-5 itu yang benar-benar bara, bukan. 4 sampai 5 menit.
1: Tapi saya selalu beranggapan bahwa kita ini kan sedang perang gitu kan. Kita sedang berjihad. Kita sedang perang melawan sesuatu yang mungkin enggak kelihatan tetapi daya rusaknya luar biasa.
0: Oke.
1: Dan kita enggak boleh diem. Kita nggak bisa hanya diem saja, meskipun itu hanya sebuah gerakan yang kecil sekali, tapi kita ayo melawan. Karena satu gerakan kecil itu kalau dilakukan bersama-sama dia akan menjadi besar.
0: Betul.
1: Gitu kan? Jadi ada butterfly effect gitu ya, bahasa kerennya itu
0: butterfly
1: effect
0: gitu. Betul. Kan?
1: Jadi bahkan kepakan dari butterfly, kupu-kupu yang sangat halus itu pun akan membawa perubahan. Gitu kan? Makanya harapannya adalah kesadaran. Ayo sadar gitu kan. Jadi dalam menjalani hidup ini yang selamat adalah orang-orang yang sadar.
0: Iya.
1: Gitu kan. Yuk sadar. Kita ini mau digiring kemana sih sebenarnya dengan semua ini? Ayo kita sadar. Kita jangan ikut aja. Kita digiring ke sana, kita ikut. Kita digiring ke sini, kita ikut. Yuk sadar. Kita ini mau kemana?
0: Betul.
1: Gitu kan. Kita punya prinsip.
0: Betul. Tujuannya mau kemana nih?
1: Iya, ini mau kemana?
0: Oke. Jadi kalau misalnya tantangan terbesar tuh apa, Bu? Maksudnya selama ini yang terjadi pada Relima ini? Ada enggak?
1: Tadi
0: ada penolakan atau seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau penolakan secara frontal tidak, saya tidak menemukan itu gitu kan, tetapi memang ini belum masif ya. Ini belum dilakukan dengan secara besar-besaran.
0: Yeah.
1: Harapannya semua orang ikut terlibat. Kalau tantangan ya saya masih belum menemukan yang sangat besar gitu.
0: Betul.
1: Kan ya, hanya di kesadaran dari orang-orang
0: masih yang
1: itu
0: kurang
1: aja
0: begitu,
1: ya masih kurang gitu.
0: Oke. Jadi untuk mengedukasi ini, Bu, ini dilakukan Relima tuh di mana saja sih, Bu?
1: Di Sampang.
0: Di Sampang.
1: Kalau di Sampang ini di harapannya sih di semua kabupaten, semua kecamatan gitu kan. Tapi ini belum tersentuh.
0: Di kecamatan di apakah tidak lebih ini, Bu, lebih efisien di sekolah-sekolah begitu?
1: Semuanya sih,
0: sekolah, di PKK,
1: ya, masyarakat, betul. Di Kelurahan Dalpenang ini kan saya juga masuk ke ibu-ibu untuk edukasi.
0: Oh, di PKK-PKK begitu.
1: Di masyarakat, di RT-RT itu.
0: Di perkantoran juga boleh tuh, Bu, kayak Dharma Wanita gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay.
1: Dharma Wanita itu juga sangat penting gitu kan, karena ya ibu ini kan salah satu
0: Betul.
1: Tiang negara juga.
0: Di Pamekasan ada ya berarti ya.
1: Ada di Pamekasan.
0: Kapan nanti
1: ada.
0: Bisa saya undang Relima di Pamekasan itu ya. Berarti saya mungkin butuh kontaknya begitu.
1: Boleh.
0: Untuk mengedukasi ketika ada perkumpulan ibu-ibu gitu ya.
1: Iya,
0: Oke, okay, luar biasa. Oke, okay, Mbak Fani. Nah, ini seperti apa nih? Aksi nyata. Nah, ini jemari. Tadi saya lihat flyernya. Mm-hmm. Kalau tadi kan manfaatnya nih. Mm-hmm. Nah, ini juga ada apa ini ya? Tadi bentuk nyata. Nah, ini dia aksi nyata jemari. Yeah. Caranya seperti apa? Tatap muka, kemudian buat karya. Mm-hmm. Itu tadi ya. Oke. Okay.
2: Iya, jadi jemari ini tidak hanya berupa bimbingan digital saja ya. Mm-mm. Tapi kami juga ada aksi nyata. Iya, jadi
0: ketemu mukanya tuh berapa lama sekali sih?
2: Iya, kita ketemu. Okay. Jadi kita
0: ketemunya di mana?
2: Ya nanti
1: tergantung kesepakatan.
0: Bisa di perpus juga bisa kali ya.
2: Bisa di mana aja, misalkan hari Minggu nih kita mau ke CFD gitu kan.
0: Boleh.
2: Boleh. Jadi kita ketemu, kita mengadakan kegiatan yang tentunya telah disepakati ya. Mm-hmm. Nah, misalkan nih bulan ini kita mau dongeng bersama.
0: Yeah.
2: Atau kita mau berbagi bersama, kita mau baca buku bersama. Gitu. Dan tentunya itu bersama orang tua dan anak-anak.
0: Gitu. Ada biaya khusus enggak? Maksudnya?
2: Tidak ada.
0: Ya. Namanya relawan ya. betul. Jadi aksi nyata tuh tidak hanya lewat digital tapi juga ini ya, apa namanya, tatap muka, kemudian di sana itu bisa membuat karya mendongeng, kemudian pelatihan bersama juga. Itu yang bisa dilakukan ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali begitu, Mbak Fani ya.
2: Dan tentunya karena ini kan ada di grup WhatsApp ya. Yeah. Selain menjalankan misi, selingan dari kegiatan itu juga kita sharing-sharing tentunya para orang tua nih.
0: Yeah.
2: Jadi pengalaman
0: psikolog lah, bisa dikatakan psikolognya untuk mama ini ya juga ya.
2: Dan yang tergabung di jemari ini juga ada ini ya, Bu Febria?
1: Iya, betul.
2: Bu Uswa.
1: Betul. Beliau adalah pegiat literasi di Sokobana.
0: Oh.
1: Ya, yang beliau ini punya rumah literasi juga di sana.
0: Di mana, di Sokobana?
1: Sokobana, iya. Betul.
0: Okay,
1: dan kebetulan pendidikan beliau ini S1 dan S2-nya psikologi.
0: Oh, jadi lengkap lah di sana
2: jadi
0: ya.
2: Jadi dari teori-teori, kalau misalkan ada orang tua yang kebingungan, ada hal yang mau ditanyakan,
0: bisa langsung sharing-sharing begitu ya. Oke. Okay. Kalau Mbak Fani, menurut Mbak Fani sendiri, bagaimana Mbak Fani sebagai salah satu guru juga di Min Sampang? Ini kan, ini Mbak Fani ini salah satu pegiat literasi di Min Sampang begitu. Nah, bagaimana cara Min Sampang juga merangkul dan juga mengedukasi orang tua nih agar apa yang diajarkan di sekolah juga bisa selaras dengan pengawasan di rumah. Kan di sekolah juga diajarkan kan bagaimana untuk membatasi penggunaan gadget ini begitu.
2: Iya. Kebetulan sekolah juga sangat mendukung ya gagasan saya yang ini. Yeah. Jadi sudah disampaikan juga di grup-grup WhatsApp, sosialisasi tentang program ini. Mm-hmm. Barangkali ada orang tua yang memang berkenan memiliki persoalan-persoalan yang mereka sulit menyelaraskan ya tadi kata Mbak Rini. Mungkin dari program ini ada solusi gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, jadi udah diinfokan juga begitu ya. Oke, baik. Ini ada via WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, saya Hayatun di Kedungdung, mau tanya soal topik sekarang ini, jemari literasi digital. Apakah jemari ini nantinya ada kegiatan bersama? Terus kalau ada, apakah kegiatan ini diadakan secara daring atau luring? Dan apakah berbayar? Kemudian apakah program ini menyediakan panduan khusus bagi orang tua yang latar belakang literasi digitalnya masih terbatas? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, dari Waalaikumsalam, dari Mbak Hayatun di Kedungdung. Nah, ini dia. Mau tanya soal topik sekarang.
2: Iya.
0: Apakah ada kegiatan bersama? Tadi ada ya. Bisa ketemu nanti, bisa janjian apa yang bisa di
2: kegiatan apa yang akan dilakukan nanti saat ketemu itu.
0: Kegiatannya daring, luring,
1: dua-duanya.
2: Kemarin kami adain Zoom dengan para orang tua.
0: Gitu.
2: Malam hari.
0: Berapa banyak peserta Zoom?
1: Kemarin masih awal itu sekitar 15 ya.
0: Mau ngajak-ngajak saya nih. Ya kan saya ngikut. Oh, itu bisa dilakukan malam gitu ketika sudah santai sudah mungkin ya.
2: Dan insya Allah minggu depan juga kami masih dalam kesepakatan ini ngisi polling. Kalau misalkan nanti jadi minggu depan kita
1: minggu
2: akan
1: depan kita
2: ketemu.
1: Akan, ketemu.
0: Tapi saya punya ide loh, kapan-kapan kalau memang mau mau apa namanya, mau bercerita live gitu, bisa di RRI loh.
2: Okay,
0: jadi bisa
2: boleh
0: saja cerita.
2: Boleh, boleh.
0: Ada beberapa anak nanti bisa diceritain, bisa di kita bisa apa namanya, mengedukasi masyarakat bersama begitu di sini. Nanti bisa bercerita ya kan, itu cerita dongeng-dongeng gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini luar biasa nih. Bisa di hari Minggu kita ada program ruang khusus anak begitu. Oke, apakah program ini berbayar? Jawabannya tadi
2: tidak berbayar, gratis dan terbuka
0: untuk
2: para orang tua.
1: Orang tua, ya. Betul. Yang belum menjadi orang tua pun boleh.
0: Boleh. Untuk persiapan.
2: Iya, di grup juga ada ya, Bu Fabri.
1: Ada yang belum memiliki, belum menikah, tapi keponakannya nempel banget sama dia. Nah, itu boleh juga bergabung.
0: Iya, itu buat persiapan nanti kalau menjadi orang tua. Dan kemudian, apakah program ini menyediakan panduan khusus bagi orang tua yang latar belakang literasinya digitalnya masih terbatas? Nah, ini dia, Bu Fabri.
1: Sementara belum ada untuk Mbak siapa?
0: Mbak Hayatun
1: ya, sementara belum ada, tetapi jangan khawatir karena penggunaan dari aplikasi atau misi yang digunakan di dalam grup itu sangat mudah. Tinggal satu kali sentuh aja, klik
2: seperti ini.
1: Tinggal ada ya, di situ sudah ada panduannya. Jadi sangat mudah.
0: Oke, jadi ada panduan khusus sudah ya. Jadi
1: di setiap misi itu ada bagaimana cara menggunakan dari misi.
0: Jadi orang tua nanti nggak bingung dong ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi mudah-mudahan ini sangat luar biasa begitu. Ada misi yang harus diselesaikan. Jadi anak-anak itu biasanya fokus dengan game mereka, bisa masuk di sini sebenarnya.
2: Dan alhamdulillah respon para orang tua itu sangat baik sekali hari ini di grup itu. Mereka bercerita gimana anaknya begitu antusias.
1: Ternyata anaknya
2: ketika,
1: kurang.
2: Mau lagi.
0: Iya. Jangankan itu ya, grup anak ini ya, di grup Dharma Wanita juga sekarang ini ada kuis-kuis gitu, tiap hari dihadirkan untuk ibu-ibu berpikir.
1: Iya.
0: Jadi ada kuis gitu, ini orang tua wajib berpikir. Tapi karena kecanggihan, lagi-lagi kecanggihan teknologi, tolong buatkan jawaban.
1: Ujung-ujungnya.
0: Iya, tapi itulah sekarang memang mempermudah, tapi juga membuat kita malas untuk berpikir gitu sebenarnya.
1: Itulah pada kesadaran ya.
0: Kesadaran lagi, balik lagi. Seperti tadi mata pisau itu ya, Bu Febri ya. Oke, luar biasa. Ini waktu kita kok cepat banget ya. Ternyata sudah 53 menit, kurang 5 menit. Oke, yang terakhir mungkin nih, di next time ketika ini sudah ada sosialisasi lebih banyak lagi begitu, mungkin bisa kita bisa kapan ada sesi kedua begitu ya. Untuk Lelima berbagi edukasi di sini, dan Jemari juga bisa edukasi di sini.
1: Mungkin bisa mengundang salah satu orang tua ya untuk testimoni gimana nih respon anaknya, apa yang dipelajari dari
2: anak
1: situ.
0: Di grup itu boleh nanti kapan-kapan kita undang begitu ya. Oke, siap. Nanti kita bisa atur dengan Mbak Ira ya nanti. Oke, yang terakhir barangkali Bu Febri, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar RRI dan yang saat ini menonton kita melalui live Instagram tentang pentingnya literasi digital keluarga hari ini begitu, sesuai dengan topik kita.
1: Oke, baik. Bapak Ibu semua dan masyarakat Sampang, perubahan itu akan terjadi ketika kita mulai bergerak bersama. Kita tidak bisa membebankan perubahan itu pada pundak salah satu atau salah dua orang. Maka dari itu, ayo kita mengambil langkah, satu langkah bersama untuk menuju perubahan yang lebih baik, utamanya di Kabupaten Sampang. Saya bukan warga Sampang, tapi saya cinta banget dengan Sampang.
0: Berapa lama Bu di Sampang?
1: 16 tahun.
0: Iya,
1: 16 tahun.
0: Makanya cinta banget sama Sampang.
1: Saya cinta banget dengan Kabupaten Sampang. Mari kita melakukan yang terbaik, kita bersama-sama. Kita bergerak bersama, karena menyalanya Kabupaten Sampang bukan hanya karena satu obor besar yang ada di satu titik, tapi menyalanya Kabupaten Sampang ini karena nyala-nyala lilin di seluruh lapisan masyarakat. Maka dia akan terang benderang.
0: Oke.
1: So, mari bergerak bersama.
0: Oh, luar biasa. Ada macam sembahyang khusus atau apa, simbol khusus Jemari?
2: Belum sih.
0: Belum. Mulai hari ini nanti
1: kita pikirkan ya.
0: Jemari atau begini. Begitu. Oke, Mbak Fani, ada yang ingin disampaikan dengan topik kita pada hari ini?
2: Iya. Ayah, bunda dan kakak semuanya, anak kita itu tidak bisa, mereka itu tumbuh dengan sendirinya untuk menjadi hebat. Jadi harus ada sesuatu hal yang kita korbankan, yang harus kita bayar, yaitu waktu. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengupayakan, meluangkan sedikit waktu kita untuk anak-anak kita di tengah kesibukan kita bekerja, di tengah kelelahan kita beraktivitas seharian, gitu. Kita meluangkan waktu dan tentunya dengan bergabung bersama jemari, karena di jemari kami akan membantu ayah ibu untuk memberikan pendampingan digital yang baik.
0: Oke, bergabung di jemari, jangan lupa ya. Oke, ini sangat membantu para orang tua yang saat ini memang barangkali ingin mengetahui apa sih yang harus dilakukan kita sebagai orang tua begitu, agar tidak salah langkah ya untuk anak-anak kita ke depan. Oke, luar biasa perbincangan kita hari ini. Teknologi yang ada di jemari bagai pisau bermata dua, seperti dikatakan Ibu Febri, bisa menjadi sumber ilmu yang melimpah, namun juga bisa menjadi jarak terjauh antara orang tua dan juga anak jika tidak disikapi dengan bijak. Jadi dari Ibu Fani dan Mbak Fani dan Ibu Febri, kita belajar bahwa pondasi literasi digital yang paling kuat tidak dimulai dari sekolah, melainkan dari meja makan, ruang tamu, di rumah kita sendiri begitu. Jadi kita ubah teknologi di tangan menjadi penguat literasi di dalam keluarga. Oke, luar biasa banget, semangat untuk Mbak Fani sebagai pegiat literasi ya kan, dan juga Ibu Febri dari Relima Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi satu kebaikan untuk kita semua.
2: Amin.
0: Terima untuk kasih, orang tua, Mbak, untuk anak dan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang, karena kita semua cinta akan Sampang begitu ya, Ibu
1: kita
0: ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Fani, Ibu Febri atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
0: Next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi begitu ya. Oke, baik pendengar, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini di program Literasi Digital yang hadir di hari Selasa pada minggu ke kedua dan juga keempat begitu. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye. Sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio, Gennaro Gattuso, mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte, yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakh ya, Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra. Sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik

0: serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara

Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga, dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi, termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang. Gitu.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas, akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari negara.
3: Oh, negara, Bang. Berapa sekilonya, Bang?
4: Dari yang ada 10, 15, 18. Oh, mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Oh, gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di
4: mana? Emang di sini.
3: Di sini ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena
3: juga
4: ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Oh. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah, jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu bisa besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7. Baik. Apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari Rp10.000, Rp15.000 sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OTGRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Perkebunan sawit milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang ternyata dapat menjadi pemasok sayuran. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang, kita segera menuju ke Sintang disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Perkebunan sawi milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, kurang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
4: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
3: Ke pasar tuh, agen sayur di situ, di pasar Impres tuh, bah, agak murah lah harganya diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
2: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
3: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya, ada itu racun ulat gitu lah. Kalau nggak racun, nggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal, itulah.
2: Erna berharap ketersediaan air kembali normal, sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samui, Senin di Pasar Benesare dan di sebelum Bank Jatim Pasosongan, Selasa di Pertigaan Palbudung Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Anggunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Satuan Kaliwangat dan di Pasar Kuto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aja cepat habis. Padahal kebutuhan yang dibeli itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh tahun. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Madura Hari Ini edisi Selasa 8 September 2026. Yang pastinya kali ini bersama saya Narholili, dan juga di SP Sampang bersama rekan Ningrum, dan juga ada gatekeeper kami di Subadab ada Weso Lekardi. Seperti biasa di program Madura hari ini kita berjaring dengan SP RRI Sampang yang akan menghadirkan yaitu informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pendengar langsung sapa saya rekan saya Ningrum di Sampang. Selamat siang Ningrum.
2: Iya, selamat siang Halili. Halili.
1: Iya. Iya, halo.
2: Dengar suara saya?
1: Dengar. Baik. Di satu telinga aja yang dengar ini. Yang satunya enggak kedengaran ini. Oke. Ya, gimana?
2: Ini tapi aman Halili.
1: Ya, alhamdulillah aman. Okay. Aman sentosa lah pokoknya. Oke, baik Ningrum, berbicara tentang informasi yang akan disampaikan dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
2: Iya, ada informasi-informasi dari Bangkalan dan Sampang. Di antaranya ini terkait FSS janjikan 200 tangki air untuk warga Sampang, dan adalah informasi lainnya, warga Sampang himbau lapor desa kecamatan jika belum terima bantuan. Ada fokus sektor dasar, Bupati Sampang instruksikan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Ada lagi informasi dari Sampang, gelar tracing dan screening tuberkulosis, Puskesmas Torcum temukan kasus baru. Dan satu informasi lagi, ini dari Sampang, perkuat tata kelola Pemkab Bangkalan, genjot PAD dan tingkatkan akurat DTSEM. Nah, itu dia informasi-informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Untuk hari ini ada 5 informasi di siang hari ini, Halili.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Dan untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan di Madura hari ini, yang pastinya informasi dari Kabupaten Sumeneb ini ada literasi digital penting di era banjir informasi. Beralih ke informasi Pamekasan, ada harga cabai rawit merah di Pamekasan tembus sebesar Rp80.000 per kilogram. Kembali lagi ke Kabupaten Sumeneb, ini ada 3 pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb akan direhabilitasi melalui PBD. Dan kembali lagi ke Kabupaten Pamekasan, ini ada proyek revitalisasi 4 sentra PKL di Pamekasan berpotensi lompat tahun. Dan yang terakhir ini nanti dari Kabupaten Sumeneb, ada Polsek Kangian ungkap kasus narkotika. Baik pendengar, langsung saja kita awali informasi pertama yaitu dari Kabupaten Sumeneb.

0: Informasi pertama di Madura hari ini, pendengar, peringatan Hari Aksara Internasional menjadi momentum untuk memperluas makna literasi yang kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami serta menyaring informasi di ruang digital. Seorang alumni perguruan tinggi di Sumenep, Ayu menilai literasi digital sangat penting karena perkembangan internet telah membuka akses pengetahuan yang semakin luas bagi masyarakat. Namun kemudahan memperoleh informasi juga diikuti tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu benar dan dapat dipercaya. Karena itu masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menilai sumber informasi, memahami konteks, serta membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi. Momentum Hari Aksara Internasional diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga membaca yang kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Pamekasan, pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Lanjut Imam menyampaikan, lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dua informasi sudah kita awali di Madura hari ini. Informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, selanjutnya saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Halili dan pendengar untuk informasi dari RRI Sampang. Saya awali dengan informasi terkait tuberkulosis ya. Jadi gelar tracing dan screening tuberkulosis integrasi CKG Puskesmas Torjun temukan kasus baru. Nah, pendengar, Puskesmas Torjun Sampang temukan dua kasus baru tuberkulosis TB di wilayah kerja Kecamatan Torjun pada Minggu hingga Selasa 6

Hingga akhir November, setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik setiap harinya. Pada puskesmas Torjun, kegiatan menyasar sekitar 300 warga yang berisiko tertular TB. Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi menjelaskan bahwa pemeriksaan di wilayahnya telah memasuki hari ketiga. Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh 76 peserta dari kedua mencapai 99 peserta. Dan hari ketiga masih terus berjalan melayani masyarakat. Hingga hari ketiga pelaksanaan di Puskesmas Torjun, petugas telah menemukan 2 kasus positif TBC melalui tes cepat molekuler atau TCM. Kedua pasien tersebut langsung dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh. Secara keseluruhan dari target penemuan kasus di wilayah kerja Puskesmas Torjun yang mencapai sekitar 520-an orang, telah terrealisasi sebanyak 231 pemeriksaan dengan total 12 kasus TBC terkonfirmasi. Jadi seluruh pasien terkonfirmasi tersebut kini telah menjalani perawatan dan pengobatan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kita bergeser ke Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimal pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat evaluasi PAD dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN non-desil di Aula Diponegoro Bangkalan Senin 7 September 2026. Kegiatan evaluasi yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismet Effendi. Hadir pula jajaran kepala perangkat daerah serta pejabat terkait yang memenuhi ruang aula di Diponegoro untuk memaparkan capaian target penerimaan daerah sekaligus membedah ketepatan data kesejahteraan masyarakat di lapangan. Pembahasan dan evaluasi difokuskan pada pemetaan perkembangan penerimaan daerah, penggalian potensi sumber pendapatan baru yang belum tergarap, serta pencarian solusi atas berbagai tantangan teknis pencapaian target. Sementara pada agenda evaluasi validasi DTSEN non-desil, Pemkab Bangkalan menekankan pentingnya pencocokan data dengan kondisi faktual warga agar program intervensi sosial dan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran. Dua informasi awal untuk Madura hari ini untuk RRI Sampang. Masih ada informasi lainnya dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep.

0: Masih di Madura hari ini, pendengar, kali ini informasi dari Kabupaten Sumedap. Tiga pasar tradisional di Kabupaten Sumedap akan direhabilitasi melalui perubahan APBD atau PAPBD 2026. Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Lentang, Pasar Dasuk, dan Pasar Peragaan. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumedap Idham Halil mengatakan rehabilitasi tiga pasar tersebut telah masuk dalam rencana kegiatan pada PAPBD 2026. Idham menambahkan, sebelumnya melalui APBD Murni 2026, DKUPP Sumedap telah merehabilitasi 6 pasar. Kegiatannya meliputi paving di Pasar Anom, rehabilitasi kantor dan MCK Pasar Baru, serta rehabilitasi bangunan Pasar Manding dan Pasar Pabrik. Selain itu, terdapat rehabilitasi di Pasar Gapura dan Pasar Kayu. Anggota Komisi 2 DPRD Sumedap Juhari meminta rehabilitasi pasar dilakukan secara merata dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Menurutnya, kondisi infrastruktur pasar berkaitan langsung dengan kenyamanan pedagang dan masyarakat. Juhari berharap Pemkab tidak hanya mengandalkan APBD untuk membenahi seluruh pasar, sebab jumlah pasar di Sumedap cukup banyak sehingga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Informasi dari Kabupaten Sumedap beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Rencana revitalisasi 4 sentra pedagang kaki lima atau PKL di Kabupaten Pamekasan hingga kini belum dikerjakan. Proyek yang berada di bawah Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Pamekasan itu berpotensi dikerjakan tahun depan. PLT Kepala Diskop UKM Nakar Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan perwakilan PKL di masing-masing sentra. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pedagang sebelum revitalisasi dimulai. Namun kebutuhan PKL akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Alwi mengakui proyek berpotensi 4 tahun jika proses perencanaan dan pengadaan tidak selesai pada tahun 2026. Meski begitu, pihaknya masih berharap revitalisasi dapat direalisasikan tahun ini. Alwi memastikan anggaran revitalisasi belum terdampak perubahan anggaran dan masih dipertahankan karena menjadi program prioritas. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 4 miliar rupiah untuk 4 lokasi, yakni sentra PKL Sae Salera, Sae Rasa, Food Colony, dan kawasan XPJKA. Kembali dua informasi kami hadirkan dari Kabupaten Sumedap dan Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya saya akan beralih ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Baik, terima kasih Halili dan pendengar. Kita lanjut informasi selanjutnya dari Sampang. Forum Sampang Sehat atau FSS menjanjikan penyaluran 200 tangki atau sekitar 1 juta liter air bersih gratis bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang. Bantuan diprioritaskan untuk 5 kecamatan yang menghadapi kesulitan air bersih selama musim kemarau. 5 kecamatan sasaran meliputi Robatal, Kedungdung, Srese, Tamplengan, dan Karangpenang. Dengan kapasitas sekitar 5.000 liter setiap tangki, sebanyak 200 tangki ditargetkan mampu memasok sekitar 1 juta liter air bersih secara bertahap ke desa-desa terdampak kekeringan. Ketua Pegiat FSS Siti Farida mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sampang, BUMD, perusahaan swasta, rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan Basnas. Penyaluran perdana dilakukan di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, dengan volume sekitar 20.000 liter air. Warga disebut warga tersebut telah mengalami kesulitan di air bersih selama 4 bulan. Target 1 juta liter atau 2.200 tangki kini menjadi tantangan FSS untuk memastikan bantuan tidak berhenti pada seremoni penyaluran perdana dengan realisasi awal baru sekitar 20 ribu liter. Distribusi berikutnya dituntut lebih cepat dan merata agar air benar-benar menjangkau warga di 5 kecamatan yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Warga Sampang diimbau lapor desa dan kecamatan jika belum terima bantuan. Nah, ini jadi buat Anda pendengar, masyarakat di wilayah terdampak kekeringan ini diimbau untuk berperan aktif dengan segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila mengetahui adanya wilayah atau kelompok warga yang mengalami krisis air bersih namun belum tersentuh bantuan. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Sampang, Muhammad Ozin, karena laporan cepat dari warga ini sangat krusial bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang untuk memetakan kantong-kantong kekeringan baru yang luput dari jangkauan. Hingga saat ini, proses distribusi air bersih secara intensif telah mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Sampang sebagai bagian dari langkah penanganan masa tanggap darurat kekeringan. Dengan adanya jalur komunikasi yang aktif antar warga, perangkat desa, kecamatan, dan pihak BPBD, armada pengiriman air bersih itu diharapkan dapat dikoordinasikan secara lebih tepat sasaran dan juga merata. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tetap bijak, hemat dalam menggunakan air bersih sehari-hari, serta memaksimalkan wadah penampungan air demi mengantisipasi berkelanjutan krisis air di tengah musim kemarau. Baik, pendengar, dua informasi masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Sampang. Kita kembali ke Halili di Sumenep untuk informasi selanjutnya.

0: Sidi Madura hari ini yang berjalan dengan SPRRI Sampang yang menghadirkan informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pendengar, informasi dari Kabupaten Sumenep, nilai informasi terakhir dari Reskrim Polsek Kangihan, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arcesa, Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS, 44 tahun, warga Kecamatan Arcesa. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Huardana mengatakan, pengungkapan berawal saat petugas Polsek Kangihan bersama personil Koramil Kangihan melaksanakan patroli di Dusun Tambak, Desa Lao Jangjang. Petugas kemudian mendapati dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didatangi, salah seorang diduga menjatuhkan plastik klip berisi sabu dan langsung melarikan diri. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan RFS. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan ke rumah terduga pelaku, polisi menemukan dua plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap dan uang tunai sebesar Rp1.145.000. RFS bersama barang bukti diamankan di Makopolsek Kangihan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terduga pelaku, serta mengirim barang bukti ke laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Baik, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Polsek Kangihan ungkap kasus narkotika. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya kembali ke rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, terima kasih Halili. Dan dua informasi terakhir dari Sampang, pendengar. Bupati Sampang Slamet Junaedi menekankan pentingnya kekompakan dan semangat berinovasi bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Hal tersebut disampaikan guna mempercepat akselerasi pembangunan serta mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Menurut Bupati, tantangan birokrasi ke depan semakin dinamis sehingga para pegawai pemerintah dituntut untuk tidak bekerja secara konvensional. Kolaborasi lintas sektor serta terobosan pelayanan publik yang adaptif menjadi kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sampang. Selain menekankan reformasi birokrasi dan inovasi internal, Bupati juga secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi dari dua sektor esensial, yakni kesehatan dan pendidikan. Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah serta pemerataan kualitas pendidikan dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pihaknya meminta dinas terkait untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Satu informasi terakhir, pendengar. Gaya hidup minim gerak menjadi tantangan bagi generasi muda di Kabupaten Sampang. Aktivitas yang banyak dihabiskan di depan gawe perlu diimbangi dengan olahraga rutin. Karena itu, pembinaan olahraga sejak usia sekolah itu penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membuka peluang lahir atlet berprestasi. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Butbar Kabupaten Sampang, Ismaul Fah, mengatakan pembinaan olahraga prestasi di Sampang saat ini lebih banyak menjadi peran KONI. Dispora Butbar tetap memberikan dukungan, salah satunya melalui fasilitasi keikutsertaan pelajar dalam popda dan cabang olahraga yang memiliki potensi atlet muda. Menurut Isma, dukungan pembinaan juga dilakukan dengan membuka akses terhadap sarana olahraga milik pemerintah daerah. Atlet yang mengalami pembinaan dapat menggunakan gedung badminton dan lapangan tenis secara gratis dengan berlebih dahulu berkoordinasi dengan mengenai jadwal. Sementara perawatan fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab di Dispora Butbar. Di sisi lain, kata Isma, penjaringan bibit atlet dari tingkat sekolah masih perlu diperkuat. Isma menyebut Por SD ini belum kembali digelar setelah pandemi COVID-19. Padahal kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah mencari bibit olahraga dari sekolah-sekolah. Dari Spora Butar berencana mengusulkan kembali Por SD untuk depan di tahun depan agar pembinaan generasi muda dapat dimulai lebih dini. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Selanjutnya kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Baik.
0: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar. Itu tadi informasi terakhir ya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang dan juga dari Kabupaten Sumenep. Itu tadi ada informasi dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Polsek Kangean ungkap kasus narkotika. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Madura hari ini yang pastinya di hari Selasa 8 September 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama, di jam yang sama, dan juga di program yang sama. Dan akhirnya saya Nur Holili, ada juga rekan saya Ningrum, ada juga gatekeeper kami W.S. Kulukarni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo ambil Cleo, rasa ini, air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
4: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, bebe Afrik, jadi aman untuk keluarga.
5: Hai, Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat tiba-tiba lagi. Air murni gak ada tuh semua.
3: Cleo, murni airnya segar rasanya.

inspirasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Superdap. Inilah berita olahraga Selasa 8 September 2026 bersama saya Nurholini. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Madura United mengawali kompetisi musim ini dengan kemenangan. Laskar Sari Kerap menundukkan Persijap Jepara 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Madura United sekaligus mengakhiri catatan kurang baik saat bermain di kandang pada musim lalu. Perubahan permainan Madura United terlihat pada babak kedua. Pelatih Jose Manuel Gomez dan Silva melakukan penyesuaian taktik sehingga tekanan terhadap Persijap semakin kuat. Gomez mengakui Persijap memberikan perlawanan ketat pada babak pertama. Pertahanan rapat Laskar Kalinyamat membuat Madura United harus mengubah pendekatan selepas turun minum. Meski meraih kemenangan perdana, Gomez mengingatkan pemain agar tidak terlena. Dia memilih meninggalkan catatan buruk musim lalu dan fokus membangun tim dengan komposisi baru. Aktivitas skuad Persepam mulai dilonggarkan setelah tampil di Piala Seratin U17 Jawa Timur. Pemain mendapat waktu istirahat sebelum kembali menjalani latihan. Kepuasan ini dilakukan setelah Persepam tersingkir di babak 32 besar. Laskar Ronggo Sukawati kalah melalui adu penalti dari Gen B Mojokerto di SGMRP Pamekasan minggu lalu. Pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengatakan, waktu istirahat dibutuhkan pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani kompetisi yang cukup padat. Menurutnya, para pemain masih berpeluang tampil di kejuaraan lainnya. Pengalaman di Piala Soratin diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan dan performa pemain. Sementara itu, manajer Persepam ABD Razak menyebut masa jeda akan dimanfaatkan manajemen untuk mengevaluasi perjalanan tim sekaligus memastikan pembinaan pemain muda tetap berjalan. Persesa Sampang mulai menyiapkan diri menghadapi Liga 4 musim ini, salah satunya dengan menyiapkan skema rekrutmen pemain untuk memperkuat Laskar Trunojoyo. Sekretaris Persesa Sampang Edi Purnawan mengatakan, jadwal Liga 4 musim depan belum diterapkan ASPROV PSSI Jawa Timur. Namun kompetisi diperkirakan berlangsung Oktober atau November mendatang. Meski jadwal belum pasti, Persesa memilih melakukan persiapan lebih awal karena sejumlah tim lain seperti Persiba Bangkalan sudah mulai berlatih. Secara regulasi, pemain Liga 4 merupakan kelahiran Januari 2004 hingga Desember 2009. Karena itu, Persesa akan menggelar seleksi terbuka di dua lokasi untuk menjaring pemain potensial. Persesa Sampang sebelumnya absen pada Liga 4 musim lalu. Tahun ini, Laskar Trunojoyo dipastikan kembali ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terpilih memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Familia.
1: Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed Sapana kerapnya juga sukses membawa pulang medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di Asian Games.
2: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, lagi ntar di Tokyo baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, semua pemain kan ada ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin, ya berharap bisa masuk sih. Dan alhamdulillah kemarin.
1: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026 diprediksi oleh UBET akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.
0: Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongso Judo menargetkan perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 lebih banyak dibandingkan gelaran sebelumnya. Target itu dinilai menjadi tolok ukur perkembangan prestasi atlet Sumedap. Untuk mencapainya, pembinaan atlet harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Atlet perlu dipantau dan dilatih sejak dini, bukan hanya ketika kompetisi sudah dekat. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongso Judo menegaskan pembinaan tidak boleh dilakukan secara instan. Selain itu, Fauzi meminta agar atlet asli Sumedap menjadi prioritas. Menurutnya, mendatangkan atlet dari luar daerah hanya demi mengejar medali tidak baik bagi regenerasi atlet Sumedap ke depan. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedap. Saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumeneb Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenebnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumeneb. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Ranolambot, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Dia mengelak, tetapi karena waktu itu korban bilang, kalau tidak percaya, bisa lihat saja ada bekas luka di paha.
7: Pelanggaran pidana terutama asusila terhadap korban anak, di sini ada 50-an orang.
8: Jadi nilai-nilai agama tergerus.
9: Setiap hari terlihat murung dan tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Hari-harinya ia habiskan lebih banyak mengurung diri di kamar. Tatapan matanya kosong tanpa ekspresi. Hanya ada kesedihan dan penyesalan mendalam tatkala merenungi nasib mengapa harus menjalani hidup sedemikian pilu. Sebut saja Bunga, 13 tahun, satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Belu. Sekretaris Kelurahan Patu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Erni Talo, kembali membuka cerita buram sang anak korban pemerkosaan yang terjadi pada awal Januari 2022 lalu.
10: Kronologisnya ini, mamanya ini kan orangnya kerja di luar. Nah, kerja di luar mungkin, jadi anaknya ini juga mungkin dalam pengasuhannya mungkin tidak terlalu diperhatikan dan lain-lain. Yang sebenarnya dia punya ayah tiri ini kerjanya di luar juga. Hanya mungkin tidak menyangka, mamanya tidak menyangka kalau bapaknya itu bisa berbuat sekejap.

0: dia maunya dekat dengan dia punya mama.
1: Korban merupakan anak semata wayang. Ayah kandung telah berpulang dan ibu menikah lagi. Ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di wilayah Kelurahan Fatu Benau Belu. Setelah tertimpa malang karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya, siswi SMP pada salah satu sekolah di Atambua ini tanpa pegangan hidup dan sampai putus sekolah. Padahal sebelumnya, hari-hari yang ia jalani sebagai seorang pelajar selalu riang gembira. Bersekolah bersama teman-teman juga seperti biasa. Kehidupan keluarga mereka terbilang sederhana. Ayah tirinya adalah seorang tukang bangunan. Sementara ibunya lulusan sekolah dasar hanya bekerja serabutan. Peristiwa kekerasan seksual yang ia alami bermula karena seringkali ditinggal ibunya mencari nafkah di luar rumah tanpa disangka pelaku yang adalah ayah tirinya punya maksud terselubung. Setega itu melakukan tindakan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap korban. Akibat perbuatan bejat tersebut, oknum pelaku dijerat hukuman penjara. Sementara dikarenakan rasa malu dan minder, belakangan diketahui keberadaan mereka sudah berpindah tempat tinggal. Gambaran kasus kekerasan seksual anak di bawah umur seperti juga sempat mengemuka terjadi di tahun 2014 lalu, yakni di Desa Leontolu, wilayah Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Tindak kekerasan pemerkosaan dilakukan oleh oknum pelaku berinisial SB merupakan tetangga korban.
2: Saat itu kejadian itu terjadi, korban ini sementara panen, disewa oleh petani yang memiliki lahan untuk panen lombok. Nah, oknum ini sementara kasih minum sapi dan melihat korban ada di kebun, terus didekati, langsung dia melakukan hal yang tidak selayaknya. Pertama dia mengelak bahwa oh ini bukan saya. Tetapi karena waktu itu korban bilang kalau tidak percaya bisa lihat saja ada bekas luka di paha. Nah, begitu. Terakhir polisi buka betul.
1: Kepala Desa Leontolu, Patricius Luan, menceritakan kronologis peristiwa yang terjadi. Pemerintah desa sempat melakukan mediasi damai secara adat, itu pun atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kepada pelaku, sebatas dikenakan denda secara adat dengan menyatakan bersalah dan memberikan sejumlah uang serta ternak kepada korban dan keluarga. Alih-alih menerima kesepakatan adat tersebut, sehingga tidak sampai masuk Hotel Prodeo, malahan sang pelaku masih saja tidak mengakui perbuatannya. Karena kesal, korban secara sadar kembali melapor ke polisi sektor setempat dengan sejumlah bukti yang menguatkan. Pelaku pun tidak bisa mengelak sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam 7 tahun di bui. Sebanyak 57 angka kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Belu sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, 50 angka kasus merupakan tindak kekerasan seksual menimpa anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belu, Eli Rambitan, mengatakan, yang terjadi selama ini, oknum pelaku tidak jauh-jauh, kebanyakan masih kerabat dekat sang korban. Ia menegaskan penyelesaian persoalan tidak benar dilakukan dengan cara denda adat, namun harus melalui jalur hukum sehingga bisa memberi efek jera kepada pelaku.
3: Ada yang berusaha menutupi karena merasa bahwa aib dibuka, jadi malu sehingga tidak melapor. Ada yang takut nanti anggota keluarganya dihukum, itu kendala. Satu lagi tuh ada yang berusaha untuk diurus secara kekeluarga kena denda adat saja. Ini sudah tidak benar. Jadi ini bukan masalah ini nanti anak ini bagaimana dia punya trauma, dia masa depan. Apakah selesai setelah ada bayar adat? Kan tidak bisa. Nah, undang-undang tidak memperbolehkan itu. Undang-undang mengharuskan bahwa pelaku harus dihukum karena ini kekerasan terhadap anak.
1: Berbagai latar belakang persoalan yang dikategorikan kejahatan kemanusiaan tersebut sepertinya menjadi lazim, masalah ekonomi, penelantaran keluarga, dan lain sebagainya. Sekiranya tidak bisa dibenarkan begitu saja, anak sebagai buah hati dari keluarga.

0: keluarga tercinta dan juga generasi penerus bangsa ini sudah sepatutnya dijaga, dihargai, dan dihormati harkat martabatnya karena merupakan anugerah Tuhan yang kuasa, bukan sebaliknya harus menjadi korban kebejatan oknum pelaku. Wakil Bupati Belu Aloysius Haleseres tidak bisa menampik tingginya angka kasus kekerasan seksual anak di Belu menunjukkan kehidupan sosial masyarakat sudah terdegradasi nilai moral. Begitupun dari sisi agama, nilai-nilai keagamaan umat dianggapnya kian tergerus dikarenakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum masyarakat kita sendiri.
1: Kita semua kurang memberikan perhatian kepada anak, kepada kaum perempuan, ya. Pemberikan pemahaman, penguatan kepada masyarakat menjadi lemah. Dari hari ke hari, kendur. Yang kedua, terjadi degradasi moral. Yang ketiga, dari sisi agama, jadi nilai-nilai agama tergerus oleh kita sendiri, tidak menerapkannya dengan baik. Kalau kita terapkan dengan baik, saya pikir kita semua menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapapun juga. Ini menjadi, bagaimana cara meningkatkannya? Mari kita semua duduk bersama-sama, mengambil peran. Semua stakeholder duduk bersama-sama, mengambil peran masing-masing. Memberikan penguatan, memberikan pemahaman. Pemahaman tentang tata nilai, etika, agama. Dari semua sudut pandang. Jadi semua tokoh masyarakat kita libatkan. Tokoh agama, tokoh pendidik kita libatkan. Semua dalam rangka mengeliminir persoalan yang tadi. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dosen pada salah satu universitas di Kota Atambua ini mengajak semua pihak untuk bisa duduk bersama mengambil peran. Penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi menjadi penting kepada segenap masyarakat karena sebenarnya kebanyakan kasus yang terjadi adalah di dalam keluarga. Sementara merujuk angka kasus yang ada, kebanyakan oknum pelaku sudah dalam proses hukum dan menjalani masa tahanan. Kasus kekerasan seksual anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua dengan pelaku yang sudah menjalani masa tahanan pada Agustus 2022 adalah sebanyak 50 orang. Seperti penuturan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Atambua, Tarsisius Neka dalam penelusuran RRI Atambua.
2: Di dalam sini hanya ada satu yang usia anak, tetapi yang pelaku kriminal pelanggaran pidana terutama asusila terhadap korban anak itu pelakunya banyak. Di sini ada 50-an orang dewasa yang melakukan pelanggaran pidana, pelecehan seksual, perkosaan. Pelecehan sedikit, tapi perkosaan yang sudah sampai berhubungan seks itu dengan wanita di bawah umur itu banyak. Paling rendah itu yang ada di sini 7 tahun. Kalau dari cerita-cerita mereka, pengalaman mereka, kenapa sampai buat begitu, itu mereka kebanyakan mengaku tidak paham. Karena kalau yang pelakunya sudah tua, ya itu semacam kekeliruan. Tapi yang pelakunya masih muda juga, yang masih bujang, itu mereka banyak yang pacaran, tetapi sampai pada hubungan suami istri. Orang tua nona mungkin, itu mereka merasa ini, jadi mereka lapor kasusnya ke polisi, sehingga mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa itu satu pelanggaran pidana.
0: Jeratan hukum kepada mereka yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak paling rendah adalah 7 tahun, dan hukuman terberat 20 tahun penjara. Setiap perbuatan asusila dari aspek nilai moral dan juga aspek hukum sekecil apapun tidak bisa dibenarkan. Sekian paket News Feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, saya Yanti Kima. Terima kasih.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya coba kok tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kok tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum enggak lancar saja, pahala dilipatkan akan. Kalau dengan semua motivasi itu, belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apalagi bisa dimotivasi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumeneb Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenebnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumeneb. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian. Karena terbukti bisa menghidupi keluarganya. Bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang penjara.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ranta di Sampang sore hari ini. Di hari Selasa ya, di edisi siaran yang ke-8 di bulan September 2026. Hari sore yang cerah pendengar ya, bukan hanya cerah tapi cetar. Karena meskipun sudah memasuki sore hari, tapi cuaca panas, hawa yang agak panas ini masih terasa ya di sore hari ini. Oke, semuanya tetap waspada, berhati-hati pendengar dimanapun Anda berada. Apalagi dengan kondisi yang saat ini ya, sekarang semuanya dimana-mana kalau kita perhatikan di beberapa media ya, ini banyak gunung yang meletus. Nah, ini tentunya untuk Anda di Madura khususnya untuk tetap waspada, berhati-hati juga ya. Meski mungkin jauh lah, nah tapi nggak ada salah tetap waspada, berhati-hati pendengar. Oke, di Kentongan selain seperti biasa, setiap Selasa kita akan membahas masalah atau terkait bencana tentunya di Madura khususnya atau mungkin di wilayah Jawa Timur ya, akan kita hadir untuk Anda pendengar. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu ikuti saran kami. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih di Sampang sore 33 menit pada jam 15. Masih banyak untuk Anda bisa dengarkan saran kami di rr.co.id. Anda juga bisa dengarkan ya berbagai siaran dan program lainnya di Sampang, dan maksudnya di RRI ya, melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Anda bisa mendownload ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload RRI Digital Pendengar. Dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dapat terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Baik mendengar, terkait kentongan atau bencana ya, Forum Sampang Sehat ini FSSS siap menyalurkan 200 tangki atau tangki dan atau sekitar 1 juta liter air bersih gratis untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang. Dan bantuan tersebut diprioritaskan untuk 5 kecamatan.

Kecamatan yang dinilai menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang. Lima kecamatan yang menjadi sasaran yaitu Robatal, Kedungdung, Seraset, Tampulengan, dan Karangpenang dengan kapasitas sekitar 5.000 liter setiap tangkinya. FSS menghitung 200 tangki yang disiapkan akan menghasilkan total sekitar 1 juta liter air bersih untuk didistribusikan secara bertahap ke desa-desa terdampak. Ketua Pegiat TFSS Siti Farida mengatakan bahwasanya program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemkab Sampang dan berbagai pihak termasuk BUMD, perusahaan swasta, rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta Basnas. Penyaluran ini dilakukan di Desa Gunung Ranca, Kecamatan Robatal dengan volume sekitar 20 ribu liter. Dan FSS juga menggandeng beberapa BUMD Kabupaten Sampang dan pihak swasta yang untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Dan distribusinya berikutnya ini akan dilakukan secara bertahap di desa-desa yang mengalami kekeringan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya bantuan tersebut diharapkan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang sudah lama kesulitan mendapatkan air bersih. Dan kegiatan ini, penyaluran air bersih ini dapat tentunya disambut antusias oleh warga. Apalagi bagi mereka yang terdampak ya, mengalami kesulitan air bersih dan selama 4 bulan terakhir ini. Dan untuk target 200 tangki ini menjadi pekerjaan besar FSS untuk membuktikan komitmen penanganan krisis air bersih di Sampang. Sebab penyaluran perdana yang baru sekitar 20 liter ini masih sangat jauh dari target 1 juta liter yang dijanjikan. Dengan kondisi kekeringan yang disebut semakin kritis akibat kemarau panjang, kecepatan dan pemerataan distribusi menjadi hal penting. Dan 5 kecamatan sasaran membutuhkan kapasitas kapan air tiba dan berapa banyak pasokan yang akan diterima masing-masing wilayah. Tentunya harapan masyarakat juga bisa terbantu dengan kegiatan ini, memberikan kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebab air bersih merupakan salah satu sumber kehidupan ya. Dan program ini pada akhirnya akan diuji bukan dari besarnya angka 1 juta liter atau 200 tangki yang seperti yang dicanangkan, melainkan beberapa jauh air benar-benar sampai kepada warga yang telah berbulan-bulan menghadapi kesulitan air bersih.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh?
2: Rapat dulu.
1: Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore, kita masih lanjut perjalanan kita di Kentongan sore hari ini. Kalau tadi sempat kita bincangkan masalah kekeringan dan berikut terkait himbauan kebakaran, ya maksudnya himbauan untuk selalu waspada untuk potensi rawan kebakaran karena memang dengan cuaca yang panas rentan sekali terjadi kebakaran pendengar ya. Nah, sudah beberapa hari ini nampaknya di beberapa wilayah Sungai Sampang banyak lahan yang kebakaran atau bahkan ya karena keteluran kita ya membakar sampah lalu ditinggalkan. Nah, ini harus kita hindari pendengar. Nah, menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Pamekasan, ini anggota Polri bersama TNI dan juga personel dari BPBD Kabupaten Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Kegiatan gabungan ini berfokus pada pemasangan banner imbauan di titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling atau penling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas secara langsung kepada warga setempat. Dan menurut Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama, kolaborasi ini tentunya kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat penting dalam meminimalisir resiko kebakaran baik di area pemukiman maupun lahan perkebunan. Dan langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif kepolisian bersama TNI dan BPBD untuk menggugah kepedulian warga. Dan tentunya diharapkan juga ini masyarakat untuk tidak membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar serta membiasakan diri tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Jadi melalui sarana penling ini petugas menyusuri kawasan pemukiman dan jalur lintasan warga untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta dampak dari kartula. Benda edukatif juga dipasang di area yang mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini juga mencakup beberapa fokus himbauan yaitu menghindari metode pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering, menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok yang masih menyala di area semak-semak atau di tepi jalan, serta mengimbau warga serta segera melapor ke polsek terdekat atau BPBD jika menemukan titik api sekecil apapun itu di lingkungan sekitar kita pendengar. Jadi ini tidak harus dilakukan di Pamekasan saja pendengar, tapi kita semua ya. Bagiannya mungkin saat lagi tuning. Nah, untuk selalu waspada berhati-hati untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau mungkin ya kita mungkin setelah menyapu biasanya sih saya sendiri kadang diakui pendengar kadang-kadang setelah nyapu-nyapu misalnya sampah-sampah dikumpulin. Tapi kembali lagi kita tergantung dari situasi juga ya. Kalau misalnya anginnya kencang ya tidak kita bakar lah ya. Kita kumpulkan, mungkin kita masukkan dalam tas hingga nantinya dibuang ya oleh para petugas kebersihan. Jadi kembali lagi pendengar, semua itu tergantung dari kesadaran kita dan juga kebiasaan kita pendengar ya. Sekali lagi tetap waspada berhati-hati, tetap jaga kebersihan lingkungan, tetap jaga agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pendengar. Dan pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita sebentar lagi kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 akan informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih di Kabupaten Pasuruan. Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Pro 4 Bapak Joko Trisnanto.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Ani Asanah melaporkan.
3: Pemprov Jatim menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa di Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa turun langsung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Hovifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
4: Ada 24 kabupaten kota yang mengeluarkan SK kebidatan.
3: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.
5: Cuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak, buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
3: Di Kabupaten Pasuruan, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan berupa 45 unit tandon dan 500 jerigen. Bantuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa atau 6.556 keluarga di 4 kecamatan terdampak. Andi Hasanah melaporkan.
2: Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban untuk memastikan pasokan maupun harga beras tetap stabil. Berikut laporan Witra Adila.
6: Satgas Pangan Kabupaten Tuban menggelar sidak di Pasar Baru Tuban dan Pasar Modern untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan beras tetap terjaga bagi masyarakat. Operasi pasar ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur Polresta Tuban, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, serta Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Koordinator Satgas Pangan Tuban Ibda Febri Bakhtiar Irawan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan ini menunjukkan harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan ketersediaan stok yang masih terpantau aman.
7: Kami melakukan pemantauan beras terkait dengan kualitas beras termasuk ketersediaan jumlah termasuk dengan harga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita tetap menjamin bahwa stok beras di Kabupaten Tuban ini cukup. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menstabilkan harga. Harga beras bagaimana harga itu bisa terjangkau, tidak melebihi HET yang telah ditentukan.
6: Di sisi lain, salah satu pedagang beras di Pasar Baru Tuban, Tuti, mengaku bahwa pasokan beras ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya pasokan gabah kering dari petani.
8: stoknya cuma sedikit kecil, jarang yang nyelap.
9: Kalau untuk permintaan sendiri?
8: Permintaan ya, permintaan tetap aja, kembalikan bahan pokok.
6: Menanggapi dinamika tersebut, Ibda Febri menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani. Langkah ini digunakan untuk mendorong percepatan masa tanam agar ketersediaan padi dan pasokan beras di Tuban tetap terjaga dengan baik. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Info Prima. Kita ngobrol sedikit dengan Pak Joko ya, setelah tadi membacakan dua berita di Info Prima. Bagaimana rasanya Pak Joko?
2: Rasanya seperti bernostalgia.
0: Wah, luar biasa.
2: Ya, tetap seperti dulu. Masih ada perasaan deg-degan.
0: Apalagi saya Pak Joko.
2: Tapi itu dulu, okay. Sekarang tambah nemen ya, kalau orang Jawa bilang. Karena memang usia ya, okay. Usia memang tidak bisa di apa namanya dibohongi. Jadi itu sudah hukum alam yang tidak bisa kita tolak, walaupun kita apa namanya masih semangat.
0: Yeah.
2: Tapi mata, terutama mata ini yang kadangkala itu terlewat gitu loh.
0: Yeah.
2: Ya itu aja. Senang bernostalgia seperti mengingat masa-masa lalu.
0: Oke, apa ya pesannya buat RRI yang sudah di umur ke-80?
2: Ya, kalau sekarang melihat anak-anak muda, itu saya senang, semangatnya luar biasa. Tapi yang penting jangan lupa belajar terus ya.
0: Okay.
2: Terus belajar, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Tetap semangat, tetap belajar agar tidak ketinggalan berita gitu.
0: Okay. Ya. Harapan kedepannya buat RRI Pak Joko?
2: Kalau harapannya ke depan seperti sekarang ini sudah bagus ya, yeah. Cuma frekuensinya sama apa pemancar kalau tidak salah ya, pemancarnya itu yang diperkuat lah.
0: Ya.
2: Yeah. Itu aja.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Joko sudah hadir di program Info Prima.
2: Ya.
1: Yeah. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
10: Baik, terima kasih Celia. Untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Reni Faturahman. Silakan.
11: Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Awang Sukmawan melaporkan.
12: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, pemerintah daerah hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
13: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
12: Yang menjelaskan, pada semester 2 tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Ibal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan. Berikut laporan Hanum Octavia.
14: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
15: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
14: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar pemirsa, itulah tadi penyiar senior kita, Ibu Reni. Apa kabarnya, Bu Reni?
16: Alhamdulillah, baik-baik.
10: Alhamdulillah, baik. Bagaimana rasanya bisa kembali duduk di sini dan bersiaran setelah sekian tahun purna, Bu Reni?
16: Menjelang 7 tahun ini ya. Alhamdulillah, perhatian adik-adik semuanya. Saya juga mewakili pensiunan-pensiunan angkasawan-angkasawati RRI Malang khususnya bisa duduk di sini kembali, walaupun mungkin tadi agak nervous ya, apa yang akan dibaca ini, terutama pertanyaan apa yang akan disampaikan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya RRI semakin hebat. Jangan lupakan RRI. Masyarakat tentunya jangan lupakan RRI. Bagaimana caranya RRI untuk apa, lebih mempromosikan diri. Okay. RRI Malang khususnya.
10: Selalu doakan kami agar amin, bisa mengemban tugas itu.
16: Amin.
10: Dan demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
17: Terima kasih Ruli. Untuk berita dari Madiun selengkapnya dibacakan penyiar senior kami, Bapak Suryadi. Silakan Pak Suryadi.
18: Musik. Kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Imam Malik melaporkan.
19: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
20: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
19: Untuk melanjutkan sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, ke depannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Harga cabai rawit di pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Harga cabai rawit di pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kilogram cabai sehari, kini menjadi 10 kilogram per hari.
21: Jadi harga cabai naik banyak. Biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
4: Pulungan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
21: Mulai bulan 8.
4: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari. Harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
22: Cabai rawit 70.
4: Sebelumnya berapa, Bu?
22: Sebelumnya ya 60, 55 gitu. Terus ini naik.
4: Kenaikannya karena apa?
22: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya itu ya. Biasanya itu 1 kilo jadi 1/4.
4: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Sekali di udara, tetap di udara, dan Pak Suryadi, penyiar senior kami, kembali mengudara sore hari ini. Pak Suryadi, apa kabar?
18: Kabar baik, Mbak Berita.
17: Oke, okay. Kesannya sore hari ini, Pak, untuk kembali membacakan berita atau informasi kepada pendengar.
18: Alhamdulillah, ini merupakan sebuah penghargaan ya, bagi kami yang sudah pensiun dari RRI. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena mengingatkan kembali pada saat kami masih muda, gitu ya. Jadi ini suatu penghargaan, tapi biar bagaimanapun membangkitkan semangat kami yang tua ini.
17: Okay. Ya.
18: Terus kalau melihat suasana studio pun saat ini juga sudah jauh lebih bagus. Jadi di era saya dulu masih menggunakan piringan hitam, tape reel. Sekarang sudah semua digital, pakai AI. Ini pasti mempermudah pekerjaan dari angkasawan-angkasawan di RRI saat ini.
17: Harapan gitu. Pak, untuk RRI seperti apa?
18: Ya, harapan saya terus belajar, terus berjuang, karena RRI ini usianya hampir sama dengan Indonesia Merdeka. Jadi dengan usia yang semakin tua, otomatis kita jangan sampai ketinggalan, bahkan kita terus mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang pun RRI sudah mudah diakses, tidak hanya secara terestrial, tapi melalui HP pun masyarakat juga sudah bisa mengakses, dan itu merupakan kebanggaan bagi kami.
17: Baik. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan.
18: Terima kasih.
17: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
3: Baik, terima kasih Prita. Untuk berita dari Sumenep selengkapnya bacakan penyiar senior kita Ibu Martha Tinarsih. Silakan.
5: Pendengar, kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
7: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Doringki, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Next Vaganza. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewa menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
23: Kami Katimker Kabupaten Sumenep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
7: Doringki menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Doringki menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhammad.
5: Pendengar, GW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukaya Zain.
24: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
25: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan yang lainnya. Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
24: Istri Bupati Sumenep ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Andri Tias Nurikayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
3: Oke, baik. Terima kasih Bu Martha Tinarsih dan pendengar serta pemirsa RRI. Ibu Martha Tinarsih ini adalah juara pembaca berita nasional tahun 95, betul ya?
26: 1995,
3: iya. Oke, dan purna tugas sudah 4 tahun. Gimana perasaannya?
26: Alhamdulillah.
3: Nervous juga atau bagaimana?
26: Kalau nervous sih enggak ya, saya rasa ya. Karena saya sudah 40 tahun di RRI. Alhamdulillah hingga saat ini saya dapat kesempatan bisa tampil kembali di RRI Sumenep sebagai pembaca berita ya. Ya agak ini juga sih ada nervousnya karena era kita beda. Kalau sekarang ini zaman digital, tapi kalau saya dulu kan masih zaman ada digital tapi masih belum full seperti sekarang kan.
0: Okay.
26: Iya, studionya juga oke banget sekarang. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ya tetap berkarya dan berkarya, kreativitas diutamakan agar RRI senantiasa jaya.
0: Oke. Okay. Doa terbaik untuk ulang tahun RRI ke-81 apa nih Bu Marta?
26: Semoga saja RRI kedepannya senantiasa semakin oke dan angkasawan-angkasawatinya semakin kreativitas sukses untuk angkasawan-angkasawati RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sore hari ini. Demikian kabar dari Sumenep, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
1: Terima kasih Gita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rini Idalina.
2: Terima kasih Sandy Wira. Pendengar, kedatangan sejumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Teksiminas tahun 2026 di Universitas Jember terkendala akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Gia Debora melaporkan.
6: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenisiawan SHMH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
8: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa.
6: Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat Alamul Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
9: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
6: Sementara itu salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Karolin Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
13: Dari penampilan, dari kami pelatihan sampai di sini kami punya persiapan.
6: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat, Nelson Mansuara, mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksiwida.
27: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksiwida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
6: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Terima kasih banyak untuk Bu Rini yang sudah membersamai di sore hari ini. Dari Bu Rini sendiri, bagaimana nih kesannya membaca berita setelah sekian lama ini, Bu?
2: Terima kasih, Mas Wira. Sebetulnya saya rindu sekali memang ya. Setelah sekian lama, kira-kira 10 tahun tidak berhadapan dengan mikrofon live di RRI. Di RRI Jember maksud kami ya. Tapi saya sangat bangga sekali, bahagia sekali karena hari ini saya bisa duduk di sini untuk menyampaikan berita.
1: Oke, baik.
2: Walaupun mungkin ya agak nervous juga.
1: Agak nervous ya. Baik, Bu Rini, untuk harapannya nih untuk RRI yang di usia 81 ini seperti apa?
2: Oke, harapan saya untuk RRI ya bisa menyampaikan informasi yang terbaik secara konsisten, secara aktual, menyampaikan informasi aktual.

telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini, 39 menit lepas dari jam 4 sore atau pukul 16 ya, dan kita masih lanjut perjalanan kita. Masih terkait dengan keamanan dan juga ketertiban khususnya di Kabupaten Sampang ya. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto meminta jajarannya meningkatkan intensitas patroli untuk menjaga keamanan. Dan patroli ini diminta tidak hanya dilakukan dengan berkeliling wilayah, personil harus menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan Kamtibmas. Arahan tersebut disampaikan Anang saat memimpin apel jam pimpinan di lapangan apel Wira Manunggal Wicaksana Mapolres Sampang Selasa pagi tadi, pendengar ya. Dan Anang juga menilai keterlibatan masyarakat ini menjadi bagian penting dalam menjaga situasi keamanan di lingkungan masing-masing. Karena itu komunikasi antara polisi dan juga warga perlu terus diperkuat. Dan tentunya ini juga dia juga memetakan ya kerawanan di wilayah hukum Polres Sampang dengan melaksanakan deteksi dini. Selain meningkatkan patroli dan dialog, personel diminta mensosialisasikan layanan call center 110 kepada masyarakat. Dan layanan ini dapat digunakan sebagai sarana pengaduan dan laporan cepat kepada kepolisian. Anang juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas dengan tulus dan ikhlas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menurutnya tidak semata-mata sebagai kewajiban profesi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ibadah.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan dan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan TikTok Reverse Image Search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sampang sore pendengar ya. Oke. Bahwa dia kembali yang pasti kita hadir, masih hadir untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini ya. Dan ngomongin seni pendengar ya. Seni misalnya seperti seni Saronen, seni musik Saronen ya, yang merupakan khas Madura. Tentunya di era zaman, di era yang seperti saat ini yang semuanya musik modern ya, tentunya ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks benar untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Dan Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Alfi Bisono mengatakan bahwasanya keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda ini menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik Saronen. Dan saat ini sebagian besar peniup alat musik Saronen sudah berlanjut usia, maksudnya berusia lanjut pendengar ya. Nah, kalau sampai kehilangan generasi, regenerasi ini bisa punah ya. Dan tentunya menurut Arif ini juga penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknis pernafasan tinggi tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Oleh karena itu perlu proses pembinaan generasi penerus yang intensif sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional, mengingat sejauh ini perajin Saronen terpusat di Kabupaten Sumenep. Dan kedepannya juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal generasi muda.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Dan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar? Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita.

dengan keadaan yang lebih itu, kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu sih. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihi, jadi orang kaya dikit, nanti

0: ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan tentunya masih banyak informasi lain dan juga program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar ya. Dan jangan lupa juga tepat pukul 7 nanti kita akan menuju Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan berita terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Antri teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada saat lagi, tepat di jam 19 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam ya. Kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda sampai di titik 8 saat lagi. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
14: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
15: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000.
17: 5.000
15: sampai dengan 5.000.
16: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
18: Tidak ada perintah apapun dari
16: pusat. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
20: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
20: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
17: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
20: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
22: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
23: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
21: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
24: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
21: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
25: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
26: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
21: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
26: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
27: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
21: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
28: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
21: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
29: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
21: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
30: Klaten, Jawa Tengah.
21: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
31: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan

0: kesalahan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: Melalui kesempatan yang

Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI. Terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: dengan judul 4 Perkara Istimewa Dalam Kehidupan 4 Golongan Manusia. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri di Selasa malam hari ini pendengar di lembar ke-8 September. Semoga diberikan kesehatan selalu, kita ikuti bersama Mimbar Agama edisi kali ini pendengar. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'adda'i afdalil ibadat al-qail fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Para pendengar, penggemar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang ada 4 hal perkara yang dalam kehidupan ini adalah memiliki nilai yang sangat berharga. Nilai yang sangat berarti bagi kita sebenarnya sebagai umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, yang 4 hal, 4 perkara ini hanya dirasakan oleh 4 golongan manusia. Ini sebagaimana disinyalir oleh, ditegaskan oleh ulama sufi yang hidup pada abad kedua yang sudah masyhur namanya, beliau bernama Syekh Hatim bin Alwan Al-Asam. Ini orang ulama, salah satu ulama tasawuf yang terkenal zuhudnya, terkenal tawakalnya. Maka dalam perjalanan spiritualnya, beliau banyak menemukan berbagai hal-hal pengalaman spiritual di dalam kehidupannya yang semuanya itu adalah patut kiranya bagaimana kita bisa mencontoh dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara artikel beliau yang beliau sampaikan adalah ada 4 golongan manusia, arba'atu asya'ah la ya'rifu qadruha illa arba'atun. Jadi ada 4 perkara yang tidak mengetahui esensi, kadar ukurannya, kecuali 4 orang. Minal ajnas, yang pertama, asyababu la ya'rifu qadruha illa syuyukhu. Kepemudaan, pemuda, masa muda. Masa muda tidak akan mengetahui kadar esensi kecuali asyuyuh, orang yang sudah mengalami masa tua. Jadi nikmat kepemudaan ini, masa remaja, masa single ini kan ya, ini tidak akan bisa merasakan nikmatnya bagaimana pemuda itu betul-betul berarti kecuali orang-orang yang sudah tua. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ikutanim khamsan qabla khamsin, maka diantaranya adalah wasyababaka qabla harami. Awas, perhatikan, pergunakan, fungsikan masa muda sebelum masa tua. Maka ini artinya bagaimana kita, utamanya sebagai kaum pemuda, ini betul-betul mendaya gunakan masa muda itu bagaimana kita bisa berinvestasi, memberikan sumbangsih kepada kemajuan Islam, kemajuan negara. Sebagaimana pepatah dijelaskan, menjelaskan dalam pepatah itu, inna fi yadika amrul ummah wa fi aqdamihim hayatul ummah. Jadi hanya di dalam, ada di tangan pemuda ini masa depan sebagai tonggak estafet adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ummah. Dan hanya dengan dan ada di kaki-kaki kalian pemuda-pemudi Islam tentang kehidupan masa depan bangsa, masa depan agama. Ini analoginya, artinya dianalogikan kepada kaki, artinya bagaimana kita dengan kaki seorang pemuda itu mau membangun atau menghancurkan negara. Ini maksudnya kan. Maka oleh karena itu, saya mengharap kepada para orang tua khususnya, kan ya, bagaimana pemuda-pemudi yang merupakan regenerasi kita ini betul-betul diberikan bekal yang cukup, iman tauhidnya, pengetahuannya, kan ya, terutama di era modern ini. Jangan sampai di era milenial ini, jangan sampai kita mencokoki, jangan sampai kita itu mencekoki anak pinak kita dengan hal-hal yang menghancurkan masa depannya. Media sosial ini bagian tantangan, di samping ada berbagai macam faedah, begitu pula konsekuensinya adalah tantangan. Kalau tidak bisa memanajemen, maka pemuda jangan diharap pemuda masa depan. Lihat di lapangan sekarang. Wahai para orang tua, saya dengan tegas, bapak ibu tolong lihat di lapangan itu. Berapa banyak, ya kan, pemuda-pemudi kita yang sudah moralnya, karakternya hancur, luluh, rusak, berantakan, ngetrek tiap malam minggu, bahkan tiap malam mabuk, kan ya, tiap malam begadang di berbagai kafe itu, kan ya, itu pemuda yang akan menggantikan masa depan kita. Maka oleh karena itu sadarlah diri. Bagaimana kata orang Madura, kita hanya tidak, katanya kiai saya dulu memberikan anu Mbak Ririn, kan ya, kepada saya ketika ngaji. Yaitu sering mengatakan ketika memberikan arahan kepada santri-santri dulu, Kiai Haji Imam Hasyim, kan ya, itu guru saya. Mulai sejak kecil saya berguru ke itu Mbak Ririn, kan ya. Saya 12 tahun di sana, di Pondok Pesantren At-Taufiq, ya, saya sering dibina oleh beliau. Bahkan dulu saya sering dipukul di pondok. Saya bersyukur kepada guru saya itu. Bilang, jadi orang tua, sengak cek sampai, cuma neser ke anak potoh. Tapi bagaimana, dari macara saya bisa eman ke anak potoh. Orang setia sebanyak cuma niser ke anak, tapi tak eman ke anak. Nah, gitu. Kasihan anak itu tidak dibelikan gadget yang bagus. Kasihan anak itu enggak sama dengan orang lain, kan ya. Sehingga terus anak itu kan dimanja, kan ya. Dibiarkan, kan ya. Ini artinya niser tapi tidak eman. Tapi kalau eman ke anak, biarpun anak kita menangis, ya kan, menjerit pada masa sekarang, tapi bagaimana mereka tersenyum di hari esok. Jadi kekang dalam artian bukan dikekang, bukan di, ya, di karakternya, bukan di kita bonsai, enggak, tapi bagaimana kita betul-betul memperhatikan anak ini. Seperti ya contohnya sekarang, alhamdulillah di kota sudah banyak yang dimondokkan. Siapa yang tidak emak, yang tidak kasihan sama anak? Hidup sendiri di pondok, makan apa adanya, kan ya. Nggak ketemu kita dengan anak 4, 5, 6 tahun. Tapi buahnya kita petik nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Daripada kita memanjakan anak, membiarkan anak pinak kita, kan ya. Pergaulannya, kan ya. dalam berinteraksi kita biarkan liar mereka. Nauzubillah min dzalik. Kita ulur mereka kemauannya, tapi awas, kita akan menangis, anak pinak kita akan menjerit 10, 20 tahun yang akan datang. Nah, ini persoalannya. Kita mau tinggal milih. Neser apa eman ke anak? Kasihan apa sayang sama anak? Nah, itu persoalannya. Mari kita sadar diri. Di samping kita, neser, eman, kasihan, kasih sayang. Ini semuanya mari kita. Bagaimana kita melestarikan dan mengamankan. Karena ada hanya ada pada pemuda, pemudi kita sebagai regenerasi kita, tonggak estafet kita yang akan meneruskan sejarah perjuangan kita pada masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul wa. Pemuda hari ini adalah merupakan tonggak estafet sebagai pejuang pada masa yang akan datang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Ririn, di antara salah satunya yang bisa merasakan itu adalah wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kesehatan, yeah. Mas, kesehatan fisik, kesehatan mental ini harus disyukuri. Mumpung masih sehat, mari kita berinvestasi, kan? Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita jangan berfoya-foya, akan menyesal nanti. Saya dia ada kastanya dulu, saya menyesal dulu, kan dia enggak beribadah, saya menyesal dulu enggak belajar, saya menyesal dulu enggak, ya kan? Sekarang sudah sakit. Nah, oleh karena itu nikmat sehat mari kita syukuri. Bukan disyukuri untuk terus apa namanya banting tulang peras keringat cari cari uang, cari harta, ya kan? Tapi bagaimana kita difungsikan untuk beribadah? Apa enggak boleh? Disilahkan kita berlomba-lomba mencari dunia, berbisnis, tapi semuanya itu bagaimana bernilai ibadah. Semuanya dibawa bertauhid kepada Allah. Yang banyak dan material oriented. Dunia terus, pagi dunia, siang dunia, malam dunia lagi. Kapan akhiratnya? Nah, itu maksudnya. Yang keempat, yang ketiga, al-hayat. Wal-hayatu la ya'rifu qadruha. La ya'rifu qadraha ilal mauta. Orang yang kehidupan, mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Karena kalau yang hanya merasakan nikmatnya hidup itu, yang akan merasakan nikmatnya sehat itu orang sakit. Yang akan merasakan nikmatnya hidup orang yang sudah mati. Jangankan mati, ketika sakaratul maut sudah menjerit orang rata-rata itu. Dalam Al-Quran kan seperti itu, Mbak Ririn. Coba dalam surat Al-Munafiqun. Ketika sakaratul maut datang, baru kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kepedihan sakaratul maut, jangan kita Rasulullah menangis ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya yang penuh noda dan kesalahan, yang penuh dosa. Ya Allah, kembalikanlah Gusti Allah. Rabbi laula akhartani. Undur ya Allah. Mohon diundur umur kami ya Allah. Dalam jeda waktu yang sangat singkat. Ila ajalin qarib. Walaupun sedikit-sedikit saja ya Allah. Minta diundur kalau sudah nyampe ajal. As-saddaqa wa akum minas salihin. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kami akan rajin bersedekah, kami akan rajin membantu orang sudah kasep, baru menyesal. Apalagi di alam barzah, apalagi di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Rata-rata seperti itu, Mbak Ririn. Inilah di antara orang-orang yang tidak akan merasakan, yang pertama, nikmatnya kepemudaan, kecuali orang-orang yang sudah tua. Nikmatnya sehat kecuali sehat kecuali orang-orang yang sakit. Nikmatnya orang yang hidupnya penuh kebahagiaan, penuh kelancaran, illa ahlul bala, kecuali orang-orang yang menerima musibah. Jadi baru menerima musibah, baru menyesal pada musibah dulu. Ketika nyantai, ketika diberikan peluang oleh Allah, enggak bersyukur. Baru kena musibah, kena bala, baru dia. Jadi inilah empat hal, perkara yang harus kita jadikan pelajaran, yang tidak bisa merasakan semuanya itu kecuali orang yang sudah mengalami kematian, mengalami musibah, mengalami masa tua, mengalami kematian apa? Ya, mengalami sehat, apa mengalami sakit.
3: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo, bobo ringan, ramah lingkungan.
4: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
5: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
3: Cleo, murni airnya segar rasanya.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan dan bersama Ustadz Sumarum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Di Info Pro 2 malam ini di area Pro 2 sebenarnya bareng saya dari Setiawan teman Pro 2 langsung ke Bangkalan ya. Ada pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimasi pendapatan asli daerah PAD dan peningkatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Jadi komitmen tersebut teman Pro 2 dibahas dalam rapat evaluasi PAD dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional non desil di aula di Diponegoro Bangkalan pada Senin kemarin 7 September 2026. Agenda evaluasi validasi DTSN non desil PK Bangkalan ini menekankan pentingnya pencocokan data dengan kondisi faktual warga agar program intervensi sosial dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Dan kita ke Sampang teman Pro 2, ada juga informasi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dihimbau untuk berperan aktif dengan segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila mengetahui adanya wilayah atau kelompok warga mengalami krisis air bersih namun belum tersentuh bantuan. Hingga saat ini teman Pro 2, proses distribusi air bersih secara intensif telah mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Sampang sebagai bagian dari langkah penanganan masa tanggap darurat kekeringan. Dengan adanya jalur komunikasi yang aktif antara warga, perangkat desa, kecamatan, dan pihak BPBD, armada pengiriman air bersih diharapkan dapat dikoordinasi secara lebih tepat sasaran dan juga merata. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke informasi dunia olahraga, yang dimana teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangkalan, ini menginstruksikan seluruh cabang olahraga di wilayahnya untuk segera mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Langkah persiapan sejak dini diambil untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal dan terukur. Ketua KONI Bangkalan, Tajul Anwar, menegaskan bahwa proses pemusatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu panjang untuk mengasah fisik, teknik, maupun taktik para atlet. Melalui keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan secara konsisten, para atlet diharapkan dapat membentuk mental bertanding yang tangguh sehingga siap bersaing merebutkan medali pada Porprov 10 Jawa Timur mendatang. Jadi itu ya untuk Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Dan selanjutnya Sandri mau ngajak kalian teman Pro 2 untuk mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumenep season kedua.

0: RRI Sumenep Present. Audisi Bintang Radio 2026. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, pernah menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara satu program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan semuanya, apa kabar di malam hari ini? Kali ini jumpa kembali ya barengan sama Anis. Dan Anis malam hari ini akan menemani kalian semuanya di hari kedua putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Gimana? Kalian kemarin udah dengerin suara-suara keren dari peserta-peserta awal kan? Ya kan? Nah sekarang kita lanjut lagi ya untuk perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan untuk teman Pro 2 maupun pendengar RRI Pro 1 Sampang, kalau kemarin kalian tuh sudah mendengarkan peserta di hari pertama, malam ini masih ya di putaran pertama dan masih juga dengan lagu-lagu pop. Dan untuk informasi bahwa tahun ini audisinya itu dibagi menjadi dua putaran. Untuk putaran pertama lagu pop yang berlangsung selama 2 hari, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan putaran kedua lagu daerah, itu juga akan dilakukan selama 2 hari di pekan depan. Dan untuk kalian semuanya, kalian bisa mendengarkan di 94,6 RRI Pro FM Sumenep teman terbaik kamu, di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pastinya kalian bisa menonton di channel YouTube kita di RRI Sumenep Net. Nah, buat kalian semuanya yang malam ini tuh lagi santai-santai, mungkin kalian gabut mungkin ya. Nah, bisa nih dengerin kita di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Karena siapa tahu nih, suara malam ini yang kamu dengarkan nanti justru bakal jadi suara yang kamu dukung sampai jadi Bintang Radio Nasional. Dan kamu pasti juga mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang akan menjadi juara melalui vote di website bintangradiorri.id. Jadi misalnya nih ya, kamu kemarin kan sudah nonton tuh dan juga dengerin peserta-peserta di nomor-nomor awal. Nah sekarang di hari kedua kamu juga akan melihat dan mendengarkan peserta-peserta selanjutnya. Nah, kamu jangan cuma bilang kamu tuh suka sama suaranya mereka. Jadi kasih dukungan nyata buat mereka lewat vote ya. Karena selain penilaian dari dewan juri, dukungan kamu juga sangat penting dalam perjalanan mereka menuju Bintang Radio 2026. Nah langsung aja, gak usah lama-lama ya, untuk hari kedua putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep dengan peserta nomor tampil 23-27.
0: Agit Sproyan Rohmanov, nomor tampil 25.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita.

0: Baik, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Pro 1 Sampang, informasi dari panitia untuk peserta dengan nomor tampil 23, 24, dan juga 26 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalian udah mendengarkan dan juga menyaksikan bersama dua peserta yang sudah tampil sejauh ini. Gimana? Apakah kalian sudah menentukan nih? Kalian bakal dukung siapa? Jangan lupa ya untuk vote di bintangradio.rri.id. Dan kalau ngomongin tentang lagu pop, sebenarnya kenapa sih lagu pop ini selalu punya tempat spesial di hati kita? Karena pop itu luas banget ya. Melo ada, kalian mau galau-galau juga ada, tapi yang bikin semangat ternyata juga ada ya. Makanya ternyata di putaran pertama ini peserta itu bebas untuk menunjukkan karakter vokalnya melalui lagu pop pilihan mereka. Oke, next kita lanjutkan lagi ya. Ini dia peserta nomor tampil 28 sampai 32.
1: Laura Fariza, nomor tampil 28.

0: Sobat Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Masih di 94,6 RRI Pro FM Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, dan pastinya masih di YouTube RRI Sumenep. Anies masih menemani kalian semuanya di malam hari ini, di hari kedua putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan untuk hari ini masih tentang lagu pop ya semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian tahu gak sih kalau ternyata Bintang Radio itu awalnya hanya untuk musik keroncong ketika pertama kali digelar. Nah, Bintang Radio hanya melombakan kategori lagu keroncong. Panggung Bintang Radio sendiri merupakan tempat lahirnya para legenda musik lintas generasi dan nama-nama besar seperti Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Vina Panduwinata, Hetty Koes Endang, Ruth Sahanaya, Yuni Shara, hingga Titi DJ, kemudian Tiara Andini, dan masih banyak lagi ternyata musisi lainnya yang merupakan alumni Bintang Radio. Oke, lanjut ya, kita ke peserta selanjutnya, karena di malam hari ini masih banyak suara keren yang akan menemani malam hari kamu. Peserta berikutnya yang siap tampil dengan nomor 33 sampai 37.
0: Dina Balkis A, nomor tampil 33.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang. Informasi dari panitia bahwa peserta dengan nomor tampil 35 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Nah, kita lanjut lagi ya. Meskipun ternyata usianya itu sudah lebih dari 7 dekade, ternyata ajang Bintang Radio ini tetap eksis hingga saat ini. Bahkan bintang-bintang muda masa kini seperti NMS Kamaleng dan juga Tiara Andini juga tercatat pernah mengasah bakat mereka lewat kompetisi rilisan RRI ini. Dan jangan lupa ya untuk kalian semuanya, teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Pro 1 Sampang, selain dewan juri, kamu juga bisa turut menentukan juara bintang radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Siapa tahu nih jagoan kalian nanti yang akan menjadi juara, ya kan? Oke, kita next. Kita akan mendengarkan dan juga melihat bersama penampilan peserta nomor 38 sampai 40.
2: Asror Karoma, nomor tampil 38.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
2: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, peserta demi peserta sudah sama-sama kita dengarkan dan juga saksikan di malam hari ini. Dan pastinya kalian juga ikut menikmati lagu mereka, ya kan? Tapi ingat untuk kalian ya, malam ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru ini merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan kalau kamu sudah menentukan siapa nih jagoan kamu di tahun ini, kalian bisa langsung aja vote di websitenya bintangradio.rri.id. Karena pastinya satu dukungan itu bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dan langsung saja kita lanjut ke peserta selanjutnya. Nomor urut 41 sampai 43.
1: Ahmad Fitriansyah, nomor tampil 41.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, akhirnya kita sudah melewati bersama untuk hari kedua, putaran pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan terima kasih buat seluruh peserta yang sudah berani tampil di malam hari ini, memberikan suara terbaiknya dan pastinya menunjukkan karakter masing-masing. Dan buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir, jangan lupa ya, kalau kalian ingin mendukung peserta favorit kamu, kalian bisa melakukan vote di bintangradio.rri.id. Dan usai sudah perjalanan kita untuk malam hari ini, karena setelah putaran pertama lagu pop, pekan depan kita akan kembali dengan putaran kedua lagu daerah. Dan saatnya Anies pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah mengikuti perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumedang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik-baik, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kami terima Anda kembali. Silakan di tiga line telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya Kak Waris?
1: Sehat.
2: Oh, sehat. Iya. Langsung aja salamnya ya.
1: Salamnya buat
2: siapa? Ya, salam yang pertama untuk Kak Waris. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraji, Abah Suni, Mama Susana, Mbak Irma, Mbak Ibi. Semuanya tanpa terkecuali. Sampai jumpa lagi yang singgeting Madura ya nanti ya.
1: Terima kasih Mas Suni.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan di belakang Mas Roni. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Engkong, Kunggu Siaman, ya Gong.
3: Alhamdulillah, sehat ya, Waris.
1: Iya, tidak ya, terlalu.
3: Menocit kuncit ya, Waris.
1: Yang terakhir.
3: Ya, apa-apa yang penting kita ikut partisipasi aja.
1: Iya.
3: Tadi sebentar lagi masuk lagi.
1: Iya, harus dong masuk lagi. Yuk, langsung salamnya buat siapa, Gung?
3: Salamnya buat kesemuanya saja, Waris ya.
1: Iya.
3: Mepet waktunya tinggal berapa menit ini, dah.
1: Oke.
3: Okay. Ya, semuanya aja. Tanpa terkecuali untuk Kak Waris, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih waktunya, Kak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, langsung saja. Ini merupakan lagu akhir di jumpa kita bersama Ruang Rindu. Dan seperti biasa, selepas Ruang Rindu, kembali nanti kami hadir di Budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Santor Bela, malam bangkit nampang kibole dalam acara budaya Madura lewat genting-genting. Selasa tanggal belu bulan September 2016. Melar muka genting-genting se kator, melar muka nambah nak kepungaan, tor melar muka genting-genting gadinto. Tetap ahla stari. Jika kati bekto ngiringnya tenaleng kitimin. Sebelum tan kalau muter genting saya ropaki se genting se kabitan alo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruk, ki Mas Faruk. Ki.
1: Engki pon uduh sarang jaringan kak dintel Bang Waris.
0: Iti
1: sulit masuk ke radio.
0: Nyaman ni kak masuk pon. Ki lanjut salam ki.
1: Engki tikel masalah kenting rok norok bisaos ki.
0: Engki.
1: Engki sama mantur moga pareng nasehat. Satu aja. Terutama ada kabang waris. Semoga pareng nasehat ki. Salam lagi.
0: Salam ya pon.
1: Salam ada kabang waris. Selamat bertugas. Cukan kila pada Om Buang. Pada Pak Ketua Bupat Hor, cukan pada Mama Susana. Bada syukron kele, Jeki, Winda, Wanda.
0: Ki, rapi lah cu, Kalangkong, Mas Faru.
1: Gina pon ki. Ki. Untuk di Siska, mana bibi saya yang rasa gabungan lah. Atora, deka Bang Waris, mantor sa Kalangkong, baktona.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bingkeng epon, Faruk, halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau boleh.
2: Alhamdulillah. Bisa dapat kipon ya Cak Waris. Oke.
0: Pokok jangan putus asa aja pon abang kia kon ni.
2: Oke, alhamdulillah. Jadi atur salam kibun Pak Cak Waris.
0: Gereng.
2: Perdana panjenengan, selamat bertugas, muka-muka sekeluarga, paling kesehatan, ben umur juga sebarokah.
0: Amin.
2: Mantan tak sempur senang dari materetan kan toh. Jadi job.
0: Agir, makbu senang. Senang ki.
2: Cukan alik kau lah Hendra Cipta, apa yang panci ketawang gini kak, ben umbu ang salam hormat. Kaya lino jumpa dah tak waris?
0: Betul, tak ada.
2: Alhamdulillah. Wal pada. Dewa masuk wah.
0: Dewa masuk kan.
2: Itu kan saya ber tak waris. Bada Pak Saper, ben Pak Nurkomala, ben Bintara boleh kata satu aja nak. Dalam hormat dari kau lah. Mana bi sempat yang dosa gabungan nak kan tekan.
0: Engki.
2: Dengan sosa-osa baris matur saya kelangkong atas bertelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong ini biar saki erapan kenting si kawitan gitu, kenting si dada. Mat malam mengku hitam-hitam saja. Lemangkan saya sarang budaya Madura. Kata rujukan de kak depir ki, depir tiga lo, puk lilis yukan, puk ciska, mama pator, ombo ang, satu aja na tanpa terkecuali, biar sakit kenting, sek kabitan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya polele ya bade paribosan ya.
2: Berma kak.
1: Beni berse et temporaki sakale.
2: Oh, ya jalan jera ya kak ya. Jera ya kak, iku cak aki dek kak orang se nyarita aki carita anak orang lain kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Jera.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka mature.

0: Kami asal dari Tantor Bela, Bon Kepiar Sarpagi Kentin Segabitan ini malar muka nambah enak kapung antor kesenangan malam mungkin. Awali boleh mungkin ni kedek telpon sebelum dan kalau muter boleh kentin setelah sepon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Siska, Bang.
0: Dari Puk Siska.
1: Engki.
0: Engki.
1: Salam lagi.
0: Bersehat, ambian.
1: Kurang begitu sehat, Bang. Mau bersen juga.
0: Bo, kenapa? Songkan kenapa?
1: Engki, getur jangan ya bonum dan getur lah.
0: Wo, ya. Getur je lembon dan ini.
1: Engki, terus saya tengah. Nah,
0: burung kambing
1: itu
0: nak
1: taruh saya
0: besar. Aduh, mak nyaman giambian gini ya. Anjir, ibile si acer. Lanjut salam maka masih giambian.
1: Salam lagi, saya berdana. Bada Bang Waris. Moga-moga sehat.
0: Omboang, olok. Omboang.
1: Omboang.
0: Nah, ini aku dan nikah. Ye.
1: Dengan Om Su... Siapa?
0: Om Leke. Dewa Surayi.
1: Eti, Bunda Fasor, Mama Yuni,
0: Mama Yuni,
1: Mama Susana, Mama Intan,
0: Mama Intan,
1: Desi Arindi, Adilia Karit,
0: Kalangkong,
1: Mugi, ada boneka lu, ngomong bisa. Anu, Sukron Musa Wanda.
0: Oh, Sukron Musa Wanda.
1: Gendingnya, buatnya nama.
0: Baca aku buatnya nih, gending si Padu Bonsi Bori. Mari, Nasista.
1: Iya, jalan lagi aja Mas Faruk. Daripada orang di.
0: Ki.
1: Gila langkong.
0: Sami, sami. Binggingnya pun, Siska. Ngiringnya tuh nalengki boleh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kenting-kenting masuk kecapa gunung mantap teken-teken.
0: Mantap yum, nyaman di buru yum.
2: Nyaman.
0: Sera, se ano, se ngicung sera buru yum.
2: Asal mesti ya.
0: Oh.
2: Sebelum pasir ya.
0: Saya gambong.
2: Saya
0: masuk. Saya masuk. Wah, anjar om.
2: Siska.
0: Oh, Siska.
2: Kalangkong, Siska.
0: Siska Priwanti.
2: Oh, saya masuk Kalangkong. Moga-moga saya tetap sehat.
0: Amin.
2: Mana bisa sabar saya pun. Pengen buka bu. Maaf masuk bu. Gabung dia bu, kencing-kencing masuk lagi ya.
0: Thank you.
2: Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
2: Pak Sapel, Pak Sapel, Keselak.
0: Keselak.
2: Saja yang cari ni.
0: Sami-sami om, motor saya kelangkong om.
2: Iya, sama saja. Nah, saya ingin bingkeng. Dek, saya mau je Bunda Fasol. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Lalu je. Saya ada burung kenting. Lalu dah tetap sehat juga. Kelangkong pun nyala.
0: Ki.
2: Masalah saya langsung nyari.
0: Engki, sami-sami om.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dah Pak Haji Burhan jepon si diri maringan atas lengkinai bingkeng jepon bede pasir. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: King genting matura sekar matap ongku tretan. Apa kabar jepon Jawaris?
0: Sehat. Pagi ini
3: alhamdulillah. Salam ki.
0: Pagi ini anu ni monitor.
3: Oh, pagi ini anti.
0: Buang sekali mentando pagi ini. Oh, cak ring mbian jengkal.
3: Si lulir nikah.
0: Bo, benih semak dulu feedback
3: ki. Semak dulu makin. Enak anu, saya pagi.
0: Bo, kini kena sebuah dalam mbian keluar dulu Mas Roni.
3: Oh,
0: telepon di luar ki nyaman.
3: Oh,
0: bisa.
3: Oh, Geng telu. Geng Ina.
0: Ya ini. Duh.
3: Masa Ibon?
0: Betau ni gimun pun jauh mian saya Mas Roni.
3: Tu kenan. Deka salam Ibon. Deka Cawaris selamat menjalankan tugas. Tu kenan deka Abah Suni. Dewa Surayi, Irma, Epi,
0: Siska, buru pada Siska.

0: Ki, amin.
1: Ki, salam lagi buru pada Mas Rono. Ah, Mas Roni. Kulokone. Pada Mas Faruk, sekarang Siska lagi.
0: Faruk, Siska.
1: Ki, pada Mbak Irma, Iim, Bapak Ketua.
0: Pak Ketua.
1: Mas Burhan, Pak Haji Kamarudin, Bapak Norkumala. Mas Supera Setia, Bapak Thor, Pak Jempaka. Satu aja nak cakap semua orang dengan kucing lain tak?
0: Kelangkong Mas Roni, Mas Jeki, Ki.
1: Kelangkong jak ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak Sarin. Halo, ibing ngepon Jeki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Gaim.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Dari Sahdan ke Sampang.
0: Sahdan Sampang. Okey. Cok Sahdan biasa na minggu si bode. Mun ngak ni ketepak Sahdan aslina. Minggu bode, malam Salasa bode, hari Salasa bode. Sehat Mas Sahdan?
2: Alhamdulillah.
0: Kabur kerong gambian kula Sahdan makin terobati pun. Lanjut. Salam baga pasir Bang Sahdan.
2: Di salam masih jaga cak waris murka makubat cak umur.
0: Amin.
2: Nabi Sulaiman tengah tuki.
0: Engki. Selamat sejahtera. Amin.
2: Si guru boleh jadi asrama hi.
0: Jadi asrama.
2: Hehehe. Sekarang Roni Beteng, Roni Beteng, Roni ke Beteng si. Or Mama Susana, Cempaka Ayu, Irma. Saya jenis pola tempat terkali sih.
0: Thank you Bang Sahdan.
2: Jawar sama terus kerangkong.
0: Sami-sami. Ngiring. Bang Sahdan irama matar sekelangkong lenggepon. Ebinggepon Sahdan, halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Reng Bakong.
0: Reng Bakong. Mas Binda. Aduh.
3: Oke.
0: Mabuk cewek.
3: Yang kaya cewek bilang.
0: Atau kene dimin ke lubang Bintara.
3: Yang kene pun Mas Beri ingatan ya.
0: Mungkin semak, terlalu semak mungkin.
3: Oh, udah nih kena. Saya.
0: Nyaman Bon, nyaman.
3: Alhamdulillah bisa masuk Mas Waris.
0: Alhamdulillah Zara. Okey.
3: Matur sekelangkong ke Mas Waris. Muka-muka selalu sehat Mas Waris.
0: Amin.
3: Selamat malam dan selamat bertugas Mas Waris. Gila banyak tekan tersebut masuk. Tak usah aman masuk. Ini buruk ini apa? Saldan.
0: Sahdan. Sahdan irama.
3: Sahdan irama. Saya sampang.
0: Okey. Saya sampang. Okey.
3: Salam ke Mas Sadan. Pada Ketua Ketua Kelebre Bener Mas Jeki. Bada Fathor Nama Intan. Bada Sera boleh Umbo'ang ki buruk.
0: Umbo'ang.
3: Engki Bada Pak Rukumala Bada Makassar. Kita ing juga
0: Bada Pak Siska Dari Kiliang
3: Ki. Karena waktu ini ke Malik pada Milo.
0: Leres.
3: Thank you, Mas Waris. Kelangkong bertanah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkong, Mas Bintara. Mungkin situ ngeki dua ki lagi. Mari ni ke motor genting. Halo. Ibingin ngepon, Mas Bintara.
4: Ibingin ngepon, Mas Bintara. Bada Bufathor.
0: Bada Bufathor.
4: Kak
0: Tondo ni kak gelap pun tu berkaya di rumah sahabat. Oh, berdiri di rumah sana apa gelap, Mian?
4: Gelap lah, sorry. Saya tak bisa ngantau ke orang asli, Mas Sarai.
0: Boh.
4: Tunggu sekarang.
0: Saya rasa aja ke NTV ni, Mas.
4: Aja ke TV, Mas Sarai. Saya rasa aja ke.
0: Oh.
4: Aja ke TV, nampak rasa. Tak kamar mandi, cik. Cukup
0: TV nak bawa nak. Lanjut salam berde Mas Bintara buru. Si diri Pak Kong ki.
4: Bisa gabung Mas Bintara. Berde Sahdan
0: Irama. Sahdan Irama juga.
4: Lanjut berde Pak Bukabu. Berde Pak Jempaka kelak. Lanjut boleh berde Pak Susana. Berde Faruk Karisma. Juga berde.

0: Riki Anggara, Sugeng Beda JT Asmara, Beda Iim, Esi, Abah Suni Sarang Dewi. Oleh bagi Pak Asep sekarang kita ke.
1: Thank you.
0: Ibu Kasan Mas Farid.
1: Asep Rabu.
0: Kita lagi ada ke Pak Hendra kita. Sekarang Mas Panji Ketawang. Udah saya lupa Mas Farid. Mas Farid, Irma sekarang Mbak. Mbak Susana.
1: Thank you.
0: Oh, Faruk Karisma boleh lupa. Ya.
1: Mas Faruk boleh. Kalangkong gimana? Miring mah. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biar saki ini kaki genting saya terus sepon kaku hitam teritan se urumangki gelombang Kak Dinto Harung RRI dalam acara budaya Madura lebat genting-genting biar saki genting saya terus sepon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan esok pagi RRIS menempatkan kembali mengundang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selanjutnya, saya RRIS bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 9 September 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan yang Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, baik pendengar, senang sekali saya Stigno kembali hadir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di hari Rabu lembar ke-9 bulan September 2026. Di program Sapa Pagi ini ya. Tentunya mari kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Qasas ayat 22 hingga ayat 75. Selamat mendengarkan.

حجاج على أن تأجرني ثماني حجاج فإذ أممت عشرا فإن أتمم

يقولون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقوة

اس لکھید کفی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء

من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sahabat-sahabat RRI Sampang rahimakumullah, juga segenap kru yang bertugas yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kami dari LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sampang diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah keagamaan, di mana tema pada kesempatan ini adalah macam-macamnya orang-orang yang menjalani perjalanan menuju akhirat. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yang baik, tentunya sangat mengharapkan akan menjadi orang yang baik di dunia dan selamat di akhirat. Namun hal tersebut tidak serta-merta langsung bisa dicapai. Ada tata caranya, ada ilmunya, dan ada amal yang harus kita kerjakan. Ulama memberi memberi kategori terhadap orang-orang yang hendak menjalani perjalanan menuju akhirat ini atau menanam pahala untuk menuju akhirat, selamat di akhirat, yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menghamba kepada Allah nanti pada puncaknya, itu kategorinya ada 6. Yang pertama adalah abidun, orang yang ibadah. Jadi melalui ibadah ini, mereka-mereka yang termasuk kategori golongan abidun akan menjalani perjalanan akhirat dengan ibadahnya. Kemudian ada alimun, orang yang alim. Kemudian ada muta'alimun, orang yang belajar. Kemudian ada yang walin. Walin ini yaitu orang-orang yang mempunyai jabatan. Kemudian yang kelima adalah muhtarif, orang yang sehari-harinya ini bekerja. Dan yang kelima, yang terakhir, yang keenam adalah al-muwahhid, al-mustaghrik bil wahidis samad, yaitu orang yang selalu menyatukan dirinya, mentauhidkan hatinya kepada Allah sehingga tenggelam beribadah, tenggelam berzikir kepada Allah yang Maha Esa, yang menjadi tujuan semua makhluk di dunia ini. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu abid. Jadi untuk menjalani perjalanan menuju akhirat ini, ada yang pertama adalah abid, orang yang ibadah. Ibadah ini ketika dia dimasukkan kepada abid, seorang mau dimasukkan kepada abid, itu hanya sehari-hari, waktunya tidak ada kesibukan sama sekali, dan hanya diperuntukkan untuk ibadah. Andaikan dia tidak ibadah, maka dia akan menjadi pengangguran, akan menjadi orang yang tidak berguna. Maka hendaknya bagi orang yang sudah menjalani hal semacam ini, untuk menghabiskan kebanyakan waktunya dengan melakukan ibadah. Ibadah ini banyak macamnya, ada yang dengan melakukan sholat sunnah seperti sholat duha 8 rakaat, di mana oleh Allah dalam hadis Nabi, kata Nabi, dijanjikan bagi orang yang melakukan sholat duha 8 rakaat akan dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian ibadah malam, kemudian dengan berpuasa. Setiap bulan itu ada puasa sunnah,
ada istilah ayyamul bid, hari-hari yang terang, itu tanggal 13, 14, 15, dan hari-hari yang gelap, yaitu tanggal 27, 28, 29, atau sampai ke 30.

sesuai yang disabdakan oleh Nabi, "Idza marattum biriyadil jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaku dzikri." Rasulullah bersabda, "Bila kalian lewat bertemu dengan kebun-kebun surga, maka ikutlah makan kamu." Kata orang Jawa, "Ikutlah mangun." Ikutlah makan kamu ke sana. Kemudian tanya Rasulullah, "Apa itu Rasul yang dimaksud kebun-kebun surga?" Rasulullah bersabda, kebun-kebun surga itu adalah kumpulan-kumpulan zikir. Jadi ada orang-orang berkumpul zikir. Membaca Al-Quran dengan tadarus seperti di bulan puasa ini. Itu hendaknya kita ikut ke sana. Ikut melakukan zikir itu juga. Melakukan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu walaupun kita tidak paham artinya, takrib daripada Al-Quran sendiri itu ada al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi bisa dijadikan ibadah dengan cuma dibaca. Itu Al-Quran. Maka bagi orang yang masuk kategori ibadah ini, ahli ibadah ini, tidak akan menyia-nyiakan waktunya demi hal-hal yang tidak penting, akan tetapi semuanya dijadikan berzikir, beribadah kepada Allah yang punya nilai yang besar, sesuai dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran singkatnya, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهَ وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ahli zikir, berzikir banyak, ampunan dan pahala-pahala yang agung. Nah, ini diantara yang harus diperhatikan oleh kita. Nah, kalau kita mau masuk kepada kategori yang abid ini. Kemudian yang kedua adalah kategori al-alim. Orang yang alim. Orang alim ini yang harus dia kerjakan apa? Yaitu orang yang harus memberi manfaat kepada orang lain. Kepada kaumnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada orang Islam. Dengan ilmunya, yaitu dengan memberi fatwa atau pengajaran atau mengarang kitab atau buku. Namun, perlu diketahui bahwa kealimannya ini, penyampaian ilmu ini bukanlah ilmu yang tambah mendekatkan diri kepada dunia. Bukan. Tapi yang dimaksud di sini oleh para ulama, yang dimaksud alim yang masuk kategori menuju perjalanan akhirat, itu orang yang mengajarkan ilmu untuk menjauhkan manusia dari cinta dunia dan membuat mereka cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, dan memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Bukan orang yang membuat orang lain senang kepada harta, senang kepada pangkat, ataupun senang untuk diterima oleh rakyat. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud alim di sini adalah orang-orang yang dapat menjauhkan mereka dari kesenangan-kesenangan duniawi, dapat membuat mereka senang kepada Allah, dan senang kepada akhirat. Demikian ini sesuai sabda Nabi di suatu keterangan bahwa semuanya memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kepada manusia. Mengajarkan tentunya mengajarkan kebaikan. Di situ oleh Nabi dijelaskan hatta al-hitan fil bihar, hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Itu semuanya memintakan ampunan kepada para pengajar, kepada para alim ini. Di mana orang alim ini tujuannya membawa manusia untuk menjadi hamba yang sebenarnya, yaitu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tujuan diciptakannya makhluk ini di dunia, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan

menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini tujuannya sebagai orang alim. Yang ketiga adalah muta'alim, seorang pelajar. Seorang pelajar ini tentunya dengan belajarnya dia punya tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih yang dipelajari kalau masalah urusan ilmu dunia. Namun tujuannya bukan untuk hanya mencari dunia, tapi untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung hamba-hamba Allah biar beribadah berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan daripada belajar yang sesungguhnya. Maka bagi para pelajar ini seperti santri ataupun murid siswa yang belajar lebih-lebih tentang keagamaan, kesibukannya dengan belajar dia lebih utama daripada melakukan zikir dan sholat-sholat sunat mutlak. Ini lebih utama belajarnya. Nah, karena kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini hanya diutus untuk mengajari. Jadi ilmu yang dipelajari itu sangat berharga sekali. Lebih-lebih kalau katanya Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu, "Law anna sawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu." Andaikan pahala majlisnya ulama, tempat belajar yang di situ diajar oleh ulama, itu tampak atau jelas kepada manusia, terlihat kepada manusia, maka mereka akan saling membunuh. Sehingga setiap orang yang punya yang punya wilayah akan meninggalkan wilayahnya, juga orang yang mempunyai tempat di pasar akan meninggalkan pasarnya. Dari besarnya pahalanya orang belajar ini. Sampai kalau Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Inna rajula la yakhruja min manzilihi wa alaihi min ad-durubi mithlu jibali tihamah. Fa idza sami'a al-'alima wa khafa wastarja'a wa raja'a an dunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa 'alaihi min ad-durubi syai'un." Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya ada seseorang keluar dari rumahnya banyak dosanya seperti gunung Tihamah. Kemudian ketika dia mendengarkan orang alim dan dia merasa takut hatinya sehingga kembali dan bertobat dari dosanya, maka dia kembali ke rumahnya dan dia sudah tidak mempunyai sedikit pun dari dosa-dosanya. Maka dari itu bagi pelajar ini janganlah sampai meninggalkan majelis-majelis ulama, tempat-tempat belajar ilmu, tempat-tempat menggali pengetahuan yang semuanya tersebut diperuntukkan untuk memperkuat agama Allah, menghilangkan kebodohan, juga memperjuangkan agama Islam. Kemudian dalam satu keterangan Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu berkata, "Huduru majlisil ilmi yukaffiru 70 majlisan min majalisil lawi wal la'ibi." Datang ke majlis ilmu itu dapat melebur 70 majlis dari majlis main-mainan. Jadi kita pernah pegang HP beberapa kali tiap hari. Kemudian ada tempat mainan, misalkan kita datang ke sana bermain-main tanpa ada manfaat yang dirasakan oleh kita, 70 tempat main tersebut yang kita hadir dapat dilebur oleh satu kali hadir ke majelis ilmu. Karena ada pengajian, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Nuzul Quran yang di situ menjelaskan tentang masalah ilmu, tentang masalah ketakwaan kepada Allah, maka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita hadir ke tempat bermain, ke tempat mainan, itu bisa terhapuskan oleh
datang ke atau hadir ke tempat ilmu ini. Nah, kemudian yang nomor empat adalah walin. Walin ini disebutkan di situ orang yang mempunyai wilayah, atau mereka ada di seperti ada di pemerintahan. Nah, seperti bupati ataupun kepala desa ataupun presiden, ini juga bisa pangkat ini dijadikan ibadah kepada Allah menuju jalan akhirat yang apa namanya yang baik. Apa yang dikerjakan, maka setiap pejabat yang menjabat di daerah hendaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang Islam, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya sesuai syarak. Ketika dia melakukan hal-hal tersebut, maka dia pahalanya sangat besar sekali. Di mana setiap orang yang mempunyai jabatan ini memang diharuskan adil. Adil dan melakukan tugas-tugasnya. Melaksanakan sumpah yang telah disumpah ketika dia dilantik. Nah, tentunya menurut sesuai dengan syarat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dalam kitab Tanwil Qulub ketika ada pejabat yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan secara ikhlas, maka dia lebih utama daripada berwirid mempunyai zikiran-zikiran, maka ini lebih utama memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Sehingga dalam suatu hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa orang yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, dilindungi oleh Allah mereka nanti, dinaungi oleh mereka oleh Allah mereka nanti ketika di hari kiamat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang pertama? Ternyata imamun adil, orang yang berjabat, seorang pemuka, baik pemuka rakyat, pemimpin yang adil. Ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya bagi orang yang mempunyai jabatan ini hendaknya hati-hati, karena semuanya ada hisabnya. Ketika Anda menjabat suatu jabatan di suatu daerah, kemudian tugas-tugas Anda, tugas-tugas kita laksanakan dengan baik, maka itu akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika sudah tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor lima adalah al-muhtarif. Kategori orang yang mau menjalani perjalanan akhirat adalah al-muhtarif, orang yang bekerja. Ini yang lebih banyak. Ada yang berjualan di pasar, ada yang bekerja pertukangan, yang semuanya itu untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka bekerja seperti ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Karena wiridnya dia adalah ketika dia waktu bekerja dalam menghadiri pasar atau kalau bekerja lainnya jadi pertukangan. Namun walaupun dia punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, hendaknya dia tidak lupa ketika saat bekerja untuk berzikir kepada Allah, baik dengan lisan dan hatinya. Agar apa? Agar dia juga mempunyai pahala, selain pahala dia bekerja, juga mempunyai pahala, pahala berzikir, pahala membaca tasbih, dan ini bisa terkumpul
dua-duanya bisa dikerjakan oleh seorang pekerja ini. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir, yang keenam adalah orang yang muhid al-mustaghrib, orang yang mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hatinya hanya tertuju kepada Allah taala, dia tidak cinta dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hatinya tidak mengharapkan rizki kecuali dari Allah taala. Maka bila orang sudah sampai kepada derajat ini, orang ini sudah enak, sudah tenang, insya Allah sudah tenang hatinya, karena sudah tidak khawatir lagi kepada hal-hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah merupakan orang yang paling tinggi derajatnya, karena hatinya selalu hadir kepada hadir merasa diperhatikan selalu oleh Allah taala, juga hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keenam daripada kategori ini perlu kita perhatikan, kita termasuk yang mana? Apa masuk kepada orang yang ahli ibadah, atau masuk kepada seorang alim, pengajar, atau masuk kepada seorang pelajar agama untuk menuju akhirat, atau masuk yang keempat, orang yang mempunyai jabatan, atau yang kelima, orang yang bekerja, yang terus-terus bekerja, terus-menerus bekerja, yang berzikir kepada Allah SWT, atau yang keenam, kita sudah menjadi orang yang istighraq, hanya cinta kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila umur tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maka insya Allah hati ini akan terbawa untuk meneladaninya beliau. Amin.
1: Baik, terima kasih Ustadz Nurholis, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan di Mutiara pagi hari ini. Kita belajar bahwa kasih sayang Nabi bukan hanya cerita masa lalu, karena ia adalah jalan hidup. Dia adalah pedoman dalam kita berumah tangga, dalam bertetangga, bermedia sosial, dan dalam memperlakukan makhluk Allah lainnya. Jika kita ingin disayang Nabi di dunia, maka sayangilah sesama. Jika kita ingin disyafaati Nabi di akhirat, maka hidupkan sunnahnya. Dan kita tutup dengan harapan, semoga solawat yang kita lantunkan menjadi jembatan cinta kita kepada Rasulullah. Semoga akhlak kita menjadi cerminan akhlaknya, dan semoga... Ini yang paling penting nih Ustadz, di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang dipanggil sama Nabi. Umati, umati, umati, lalu digandeng menuju telaga Kausar. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Nurholis, saya akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik.
2: Baru 2025 kemudian seluruh data itu diintegrasikan dalam DPSEN. Ada dari Kemensos, ada dari Bappenas, Reksosek, kemudian DTKS, B3KE, dan berbagai macam data.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 9 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Haornas 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan melalui fasilitasi olahraga, sementara pembinaan teknis membutuhkan sinergi dari pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dan masyarakat. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Kabupaten Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan tetap diberikan melalui fasilitas kegiatan, sarana olahraga, dan pengembangan atlet pelajar meski pembinaan teknis menjadi tanggung jawab KONI. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Sampang Isma Ulfa menyebut, pembinaan atlet tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. KONI dan cabang olahraga memiliki struktur pembinaan serta penjaringan atlet, sehingga kolaborasi diperlukan untuk menciptakan pembinaan berkelanjutan dan meningkatkan prestasi olahraga Sampang. Keterbatasan anggaran membuat dukungan Dispora Budpar disesuaikan kemampuan. Dari sekitar 1,37 miliar rupiah, anggaran olahraga prestasi sekitar 1 miliar dialokasikan melalui KONI, 300 juta untuk PSSI dan ASKAP, sedangkan dinas pengelola sekitar 80 juta rupiah untuk mendukung program olahraga.
5: Ya, kami tetap bisa mensupport untuk pembinaan olahraga itu. Misalnya, nanti kami bantu untuk pelaksanaan keikutsertaan POBDA. Ya, jadi tahun ini kan ada POBDA nih. POBDA itu nanti kami fasilitasi cabur-cabur yang memang mereka ada potensi atlet muda, karena kalau POBDA itu kan pesertanya pelajar, jadi pastinya atlet-atlet muda yang nanti akan terlibat di dalamnya. Itu alhamdulillah masih bisa kami fasilitasi untuk tahun ini.
4: Pada Haornas 2026, Dispora Budpar mendorong fasilitas olahraga dimanfaatkan maksimal bagi pembinaan atlet, termasuk gedung badminton dan lapangan tenis. Dinas juga berencana mengusulkan kembali pekan olahraga pelajar SD tahun depan untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini secara berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep akan menggelar senam bersama. Berikut laporan Familia.
6: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperingati Haornas 2026 secara sederhana melalui kegiatan senam bugar bersama, pelepasan balon serta games di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jumat mendatang. Langkah ini diambil karena berbagai turnamen dan program pemberdayaan olahraga telah rutin dilaksanakan oleh instansi terkait. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disputpora Par Kabupaten Sumenep Saifuddin menyampaikan bahwa peringatan Haornas tahun ini berfokus pada upaya pembugaran serta penggiatan olahraga kemasyarakatan, salah satunya melalui optimalisasi Car Free Day.
7: Juga beberapa kegiatan pemberdayaan sudah kita laksanakan, tidak hanya di Disputpora Par saja, di beberapa tempat OPD lain juga melaksanakan kegiatan olahraga. Karena tema yang diangkat di Haornas ini kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi pada prinsipnya kita selain berbicara olahraga prestasi, kita juga berbicara olahraga rekreasi. Selain kita berbicara medali, kita juga berbicara kebugaran atau membudayakan olahraga itu sendiri. Maka dari itu, untuk memperingati Haornas ini kita lakukan secara sederhana. Ini masih kami komunikasikan dengan yang terhormat Bapak Bupati.
6: Saifuddin menambahkan, olahraga tidak hanya sebatas mengejar capaian prestasi atau medali, akan tetapi juga bermuara pada kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumenep mengintegrasikan program olahraga dengan gerakan masyarakat hidup sehat Germas bersama Dinas Kesehatan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus mendorong setiap cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar mampu melahirkan atlet lokal potensial dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Sumenep mendorong penguatan regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah pada momentum Hari Olahraga Nasional, HORNAS 2026. Tagoan Novantrian berikut melaporkan.
8: KONI Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Kadir Al-Mahdali mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga. Menurutnya, HORNAS tidak sekedar menjadi peringatan tahunan, tetapi dapat dijadikan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, sportif, dan berprestasi. Kadir juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga Sumenep untuk bersama-sama memajukan olahraga di daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Sumenep di berbagai level kompetisi.
1: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik dan harumkan nama Sumenep di tingkat daerah, nasional, dan hingga internasional. Melalui apa? Melalui mungkin regenerasi atlet.
8: Ia menambahkan, upaya meningkatkan prestasi olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui regenerasi. Selain itu, potensi atlet yang saat ini dimiliki Sumenep juga perlu terus dimaksimalkan melalui pembinaan dan dukungan yang tepat. Pihaknya berharap, semangat HORNAS 2026 dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat dan insan olahraga untuk semakin aktif membangun ekosistem olahraga di Kabupaten Sumenep, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun prestasi atlet.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026.
9: Nama saya Ivan dari Sumenep, Pak. Terkait dengan Hari Olahraga Nasional, ini pemerintah jangan cuma bikin hari ini, hari itu, tapi kalau berkaitan dengan olahraga, tolonglah kesejahteraan atletnya itu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, reward untuk atlet yang berprestasi itu juga harus sangat diperhatikan, bukan malah dipangkas. Saya beberapa waktu yang lalu melihat postingan, ada pemangkasan untuk peraih medali misalnya. Ini pemangkasannya ini hampir 80%.
10: Ya, Yudit Sumenep. Menurut saya, prestasi-prestasi di berbagai cabang olahraga Indonesia bisa dibilang diperhitungkan, baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Saya kira prestasi yang kita peroleh harus bangga dan patut disyukuri, karena mengharumkan nama baik Indonesia di mata internasional. Kedepannya harus lebih baik dan semua bisa bergandeng tangan untuk memajukan prestasi olahraga Indonesia.
11: Saya Ariani di Sumenep. Ketika berbicara Hari Olahraga Nasional, maka jangan memandang kegagalan-kegagalan prestasi sebelumnya, baik di tingkat nasional, apalagi internasional. Harapan saya, kegagalan kemarin jadikanlah pelajaran untuk lebih baik ke depannya.

0: Komentar hari ini tentang HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, Hari Olahraga Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni, senam bersama, atau sekedar slogan tentang hidup sehat. HORNAS mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara jujur sejauh mana daerah benar-benar serius membangun ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus masyarakat yang sehat. Persoalan pembinaan atlet muda memang tidak sederhana. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sementara KONI dan masing-masing cabang olahraga membutuhkan dukungan untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Karena itu, pembagian peran harus jelas, tetapi jangan sampai tanggung jawab justru saling dilempar. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran olahraga benar-benar berdampak pada pembinaan. Bukan hanya untuk kegiatan pertandingan, tetapi juga untuk pelatihan, peningkatan kapasitas pelatih, pemenuhan peralatan, pemeliharaan fasilitas, hingga pemberian ruang kompetisi bagi atlet muda. Di Sampang misalnya, keterbatasan anggaran membuat dukungan terhadap olahraga prestasi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses regenerasi. Program penjaringan atlet usia dini, seperti Pekan Olahraga Pelajar, justru perlu dirancang secara rutin dan berkelanjutan. Hal yang sama juga penting di Sumenep. Dorongan terhadap pembinaan usia dini harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, sehingga potensi atlet yang ada saat ini tidak berhenti sebagai bakat, tetapi berkembang menjadi prestasi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap olahraga. Atlet jangan hanya dicari ketika menghadapi pekan olahraga provinsi atau kompetisi besar. Mereka harus dibina jauh sebelum pertandingan dimulai. Pelatih harus mendapatkan dukungan, fasilitas harus dirawat, dan atlet harus memiliki jalur prestasi yang jelas dari tingkat sekolah hingga jenjang prestasi. Karena itu, sinergi menjadi kata kunci. Pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat harus memiliki visi yang sama. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitas, organisasi olahraga memperkuat pembinaan, sementara masyarakat menciptakan budaya olahraga yang sehat. HORNAS 2026 hendaknya menjadi titik awal untuk membangun sistem olahraga daerah yang tidak bergantung pada momentum. Sebab medali memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk menemukan bakatnya, berkembang secara sehat, dan mengharumkan daerah melalui prestasi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Selain menghadiri gerakan tanam padi, Kementan juga mengevaluasi penangkaran bibit jambu mete untuk program hilirisasi perkebunan. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Naik Vaganza. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewo menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
3: Kami, Kadin Ker Kabupaten Sumenep, atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
2: Dauringgi menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Dauringgi menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
0: Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Sumenep menunjukkan capaian positif. Tercatat hampir mencapai 2 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sumenep mencatat penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2P hampir mencapai 2 miliar rupiah setelah layanan pembayaran pajak dibuka. Kepala Bapenda Sumenep Herdiansyah Tetrajaya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan respon positif masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Menurutnya, Bapenda terus melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi sejumlah desa untuk memberikan pelayanan sekaligus mengingatkan wajib pajak agar tidak menunda pembayaran PBBP2P. Untuk mempercepat penerimaan, Bapenda menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah desa juga dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5: Jadi kita mengedukasi masyarakat, makanya kita turun ke desa, kita ambil sampel. Kita coba sekarang di tahun 2026 kita membuat ATM PBB. Kalau sambian datang ke standnya pameran Bapenda itu ada ATM kan, ATM PBB sekaligus juga ATM pembayaran STNK. Tapi STNK yang tahunan, bukan yang 5 tahun, yang tahunan.
4: Ferdiansyah menambahkan, sosialisasi dan edukasi tidak hanya dilakukan di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau sejumlah wilayah kepulauan. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak dapat diterima masyarakat secara merata.
0: Kepada para ASN, Bupati Sampang Slamet Junaidi menginstruksikan peningkatan dua sektor esensial, yakni kesehatan dan pendidikan. Alvin Wari melaporkan.
6: Bupati Sampang Slamet Junaidi menekankan pentingnya kekompakan dan semangat berinovasi bagi seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Hal tersebut disampaikan guna mempercepat akselerasi pembangunan serta mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Menurut Bupati, tantangan birokrasi ke depan semakin dinamis sehingga para pegawai pemerintah dituntut untuk tidak bekerja secara konvensional. Kolaborasi lintas sektor serta terobosan pelayanan publik yang adaptif menjadi kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sampang. Selain menekankan reformasi birokrasi dan inovasi internal, Bupati juga secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi di dua sektor esensial, yakni kesehatan dan juga pendidikan.
7: Para ASN Kabupaten Sampang sehat. Kemudian, saya ingin memastikan para ASN ini selalu kompak bagaimana mereka berinovasi. Inovasi untuk kebaikan Kabupaten Sampang. Pertama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan lain kepada masyarakat, dan bagaimana kita supaya menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
6: Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah serta pemerataan kualitas pendidikan dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pihaknya meminta dinas terkait untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
0: BPS Pamekasan tegaskan penggolongan desil tidak terkait dengan sensus ekonomi 2026. Pendataan sensus yang berjalan murni menyasar aktivitas usaha dan tidak mempengaruhi data desil penerima bantuan sosial. Ima Fadilah melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat desil tidak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data desil yang saat ini digunakan oleh pemerintah bersumber dari pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Pamekasan Parsat Berkah Pamungkas menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk menetapkan status kemiskinan atau menentukan desil individu maupun rumah tangga. Sensus yang berjalan berfokus pada pendataan seluruh aktivitas usaha non-pertanian untuk memetakan struktur perekonomian.
9: Baru 2025 kemudian seluruh data itu diintegrasikan dalam DTSEN. Ada dari Kemensos, ada dari Bappenas, Reksosek, kemudian DTKS, B3KE, dan berbagai macam data dari PLN, dari Pertamina, dari Dirjen Dukcapil, NIK, dari OJK. Itu semuanya terintegrasikan.
8: Parsat mengimbau masyarakat memahami perbedaan fokus antara sensus ekonomi dan pendataan kesejahteraan sosial agar tidak timbul kekhawatiran pada hasil sensus yang telah berjalan. Hasil pendataan komprehensif ini diproyeksikan menjadi basis pemetaan struktur ekonomi nasional sekaligus landasan kebijakan pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut, Parsat menegaskan bahwa pengelompokan desil dalam DTSN merupakan integrasi dari berbagai sumber data resmi terkait, karakteristik sosial ekonomi keluarga yang terukur, serta pemadanan dengan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan NIK.
0: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al Istiqomah.
10: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang di depan ke ibu. Tapi kan anak-anak mana itu sangat besar pertanggungjawabannya di sisi Allah, dan ibu sangat luar biasa mengemban amanah tersebut. Dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Iya. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
0: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok, diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al Istiqomah Sumenep, Sri Mulyati.
11: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa. Apapun selalu sukses yang diberikan di RRI ya Bu, dan doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memang memerlukan urunan tangan.
0: Sri Mulyati menjelaskan, keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu, bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan HUT ke-81 RRI, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di program Sampang Pagi ini bersama saya Sutikno yang akan menemani Anda di hari Rabu, lembar ke-9 di bulan 9 ya, atau di bulan September 2026. Tentunya dengan informasi-informasi yang nanti akan saya hadirkan ke ruang dari Anda semuanya. Nah, baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, di program Sampang Pagi ini, saya mencoba untuk menghadirkan informasi terkait dengan cuaca ya. Seperti apa nih cuaca di wilayah Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Apa berawan atau hujankah? Atau sangat cerah seperti yang terjadi di kota Sampang di pagi hari ini. Ya, bahwasanya pagi ini Sampang nampak cerah ya, menurut pantauan kita ya di studio RRI Sampang ya. Dan tentunya seperti apa perakiran cuaca ya, untuk mengetahui informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, atau untuk hari ini ya, siang ini di Jawa Timur atau di wilayah Madura ya. Bahwasanya pagi ini perakiran cuaca ya yang terjadi di wilayah Madura, tentunya di 4 kabupaten di Madura, yaitu Sampang, Bangkalan, Sumeneb dan juga Pamekasan ya, bahwasanya pada hari ini, hari Rabu, lembar ke-9 di bulan September atau 9 2026. Sampang pagi ini ya, atau hari ini akan terjadi cuaca cerah ya. Pamekasan juga cerah, sedangkan Sumeneb akan terjadi cuaca berawan. Bangkalan ini terjadi udara kabur ya. Dan tentunya untuk suhu sendiri di wilayah Sampang mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan Bangkalan mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius. Pamekasan 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan Sumeneb yaitu 26 hingga 32 derajat Celcius. Nah, apapun itu cuaca berawan, kabur, angin kabur maupun cerah ya, pastinya semoga menambah semangat kita yang akan melaksanakan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya tetap semangat ya untuk hari ini, hari Rabu, di lembar ke-9 di bulan September atau bulan 9 2026. Yang kemana-mana tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik benar, saat lagi tepat di 7 pagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita, dan selepas warta berita nanti saya akan kembali hadir menemani Anda tentunya masih di program Selamat Pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap

0: negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
0: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk